1064 kereta rel listrik KLL, ini juga 2.238 kereta penumpang. Suku cara ini sarana dimanfaatkan untuk perawanan rutin maupun perkara para berbagai jenis kereta operasional. Perawatan sarana dilaksanakan pada balai yayasa dan juga depo di daerah operasi serta divisi di regional. Keputusan kepemilikan ini aset aset dilakukan secara tepat sesuai dengan kondisi real serta tingkat risiko armada. Proses evaluasi ini menyuruhkan tersebut untuk menyalurkan menjaga keadaan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ya, sebenarnya ada informasi ya, sebab dari di pagi hari ini ya ada mengenal kekayaan kuliner Merauke. Merauke ini kota di ujung timur Indonesia, menyimpan juga makanan tradisional ya, khas yang unik dan juga kaya cita rasa. Sayangnya ya banyak hidangan lokal ini jarang ditemui karena modernisasi dan juga gaya hidup baru. Kuliner ini juga mencerminkan budaya serta kearifan masyarakat Merauke. Masyarakat ini Merauke memanfaatkan bahan alami seperti sagu, ikan air tawar dan juga rempah asli Papua. Makanan tradisional ini Merauke ini menyenangkan dan juga menyehatkan karena rendah pengawetnya. Contohnya ada makanan tradisional khas Merauke. Ini ada papeda ya, ikon kuliner Merauke. Ada ikan asap dan juga udang sagu ya. Itu ada makanan rejat yang juga bergizi. Selain papeda juga masyarakat ini menyukai ikan asap dan juga udang sagu karena lezat dan juga sehat. Mereka juga mengasapi ikan asap menggunakan kayu lokal ya, menghasilkan rasa gurih dan juga aroma smoky. Untuk udang sagu ya, dimasak ini menjadi gorengan atau direbus sehingga teksturnya kenyal dan juga rasanya manis alami. Penjual ini di kota besar ya kesulitan mempertahankan stok karena bahan baku harus segar. Festival Indonesia ini yang promosi online membantu melestarikan hidangan ini. Yang berikutnya sebenarnya ada kue ranggi dan juga sayur pakis. Itu ada manisnya, ada manis dan juga segar. Kue ranggi ini menggunakan sagu dan juga gula merah berbentuk pipih dan juga renyah. Orang ini biasanya memakannya sebagai teman minum teh atau kopi, penjualnya juga ini semakin sedikit. Kalau untuk masyarakat ini juga memetik untuk pakis dari hutan dan juga memasaknya menjadi sayur atau lalapan. Yang berikut ada upaya pelestarian kuliner tradisional. Beberapa komunitas dan juga perhatian budaya otif melestarikan makanan tradisional khas Merauke. Mereka juga menyelenggarakan festival kuliner setiap tahun. Berikut ada membuka kelas ya, memasak untuk generasi muda. Ada juga ya untuk menjual produk kuliner.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

manis dan juga harum daripada jenis ubi lainnya. Makanan khas Kupang ini biasanya disajikan dengan ikan asin dan juga sambal goreng. Rasanya yang unik dan pasti akan membuat kamu penasaran. Yang berikut ada kolo ya. Kolo ini makanan khas Kupang lainnya adalah beras yang dimasak dengan batang bambu. Namun nasi bambu ini dan kolo ini yang juga disebut sebagai nasi bakar biasanya disajikan saat acara adat Penti yang merupakan perayaan menyambut musim panen. Kuliner asal Kupang ini mirip ketupan ya, disajikan dengan berbagai lauk mau mulai dari daging ayam hingga daging babi. Yang berikut ada Jawada. Jawada ini dari kota Kupangnya juga memiliki camilan khas yang disebut Jawada. Jawada ini adalah camilan khas Kupang yang biasa disajikan selama upacara adat ini dan juga memiliki bentuk mirip dengan rambut. Ini adalah camilan renyah ya dengan rasa dan juga bau yang unik dan juga dibuat dari campuran tepung, gula merah, santan dan juga air nira digoreng. Yang berikut ada jagung titi ya. Snack jagung ini yang adalah makanan khas Kupang sekali pandang. Cemilan ini khas Kupang ini mirip dengan makanan Jawada yang juga terbuat dari jagung. Jagung titi ini digoreng tanpa minyak dan juga kemudian ditumpuk hingga pipih. Kuliner tradisional ini Kupang ini biasanya disajikan oleh penduduk Kupang ketika mereka menerima tamu. Yang terakhir ya ada jagung bose. Jagung bose ini adalah makanan khas Kupang yang sering dimakan sebagai pengganti nasi sebagai makanan pokok. Terbuat dari jagung putih ya yang dilunakkan dan juga dicampurkan dengan kacang merah dan juga santan serta juga punya rasa gurih. Jagung bose ini biasanya dimakan dengan tumis pari ya, pari atau tuna goreng dan juga sambal luat. Ya sobat informasi ya, bahasa berdaya di pagi hari ini.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, sebenarnya simpel masih ya buat sama daya di pagi hari ini ya, ada Malang ya, bukan hanya soal udara sejuk dan juga pemandangan alam yang memanjakan mata. Kotanya juga menyimpankan kekayaan kuliner yang sudah dikenal luas ya di seluruh Indonesia, dari semangkuk rawon hitam paket yang menguatkan selera hingga ketan susu hangat di malam hari. Untuk setiap sudut Malang ya punya cerita rasa yang sayang untuk dilewatkan. Kalau kamu berencana mengunjungi kota ini, pastikan perut ini sudah siap karena perjalanan kuliner tidak akan mengecewakan. Ini ada rawon ya. Rawon ini adalah sup daging sapi dengan kuah hitam. Khas ini yang warnanya berasal dari kluwek atau bumbu rempah khas Jawa Timur. Kuah ini kayak gurih ya, dan juga sedikit berhasa aja dengan aroma rempah yang dalam. Daging sapinya dimasak lama hingga empuk dan juga mudah lepas dari serat. Yang berikut ada bakso Malang ya. Bakso Malang ini punya keistimewaan tersendiri dibanding bakso dari kota lain. Sajian ini jauh lebih lengkap ya, terdiri dari bakso daging sapi, somai, pangsit goreng, tahu isi, dan juga berbagai pelengkap lainnya yang disajikan dalam satu mangkok kuah bening yang segar. Cita rasanya ringan namun tetap hanya kayak umami dari kaldu tulang sapi yang direbus berjam-jam. Yang berikut ada bakso bakar ya. Bakso bakar ini adalah variasi unik yang lahir di Malang dan kini telah dikenal luas. Bakso ini sudah dibentuk ditusuk ya seperti sate lalu dibakar di atas bara api dengan olesan kecap manis dan juga bumbu rempah. Proses pembakaran ini menghadirkan aroma smoking yang menggoda dan juga tekstur luar yang sedikit crispy kontras dengan bagian dalam yang tetap kenyal. Yang berikutnya ada rujak cingur ya. Pasti sahabat budaya tahu ya, rujak cingur ini adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Jawa Timur yang bisa kamu temukan ya dengan mudah di Malang. Hidangan ini terdiri dari campuran sayuran rebus, lontong, lek tempe, tahu, buah-buahan segar, dan juga cingur. Hidung atau hidung sapi yang direbus, yang disiram dengan bumbu petis hitam pekat, perpaduan rasa gurih, manis, asam, dan juga pedas pada dalam satu gigitan, menciptakan profil rasa yang komplit dalam khasnya. Yang berikut juga ya, ada terakhir ya, ada Cemie ini, mie ini khas Malang dengan pengaruh kuliner Tionghoa yang sudah dialimisasi sempurna dengan selera lokal. Hidangan ini menggunakan mie tipis ya dengan tekstur kenyal yang disajikan dengan topping ayam, cincang berbumbu, pangsit, rebus, dan juga kuah kaldu ayam yang sejenis namun yang kaya rasa. Seperti mangkuknya hadir dalam komisi yang sederhana tapi memuaskan. Yang terakhir ya ada nasi goreng merah. Nasi goreng merah ini Malang ya punya ciri khas yang membuatnya berbeda dari nasi goreng biasa. Itu warna merahnya yang mencolok dari saus tomat dan juga cabai merah yang digunakan dalam proses penggorengannya, rasanya sedikit lebih manis dan juga asam dibanding nasi goreng biasa. Dengan aroma-aroma ini yang tetap terasa kuat ya, sejenis ini biasanya dilengkapi dengan telur, mata sapi, acar, dan juga kerupuk. Ya, seperti informasi ya, bersama daya di pagi hari ini.

kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam. Music kinda cold, man.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Baik, pendengar sahabat budaya di mana saja orang berada, terima kasih dong masih di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Sudah pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar kamu semua? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan baik dan tetap diberkati Tuhan tentunya. Baik, sahabat dengar, sahabat budaya di mana saja kamu berada, saya mau ajak kamu semua untuk kita orang sama-sama duduk cerita-cerita di para-para Pro 4. Kemudian ketong santai-santai. Oke, di edisi obrolan Pro 4 para-para UMKM sahabat budaya di studio Pro 4, saya sudah kedatangan tamu yang cantik jelita dan juga tentunya merupakan owner dari Pro 4. Owner yang tentunya sudah kita datangkan di edisi hari ini dalam acara para-para UMKM dengan judul atau topik yang akan kita bahas adalah Bangga Produk Lokal Bangga Indonesia. Siapa kita punya narasumber yang sudah hadir di siang hari ini di studio Pro 4 sambil duduk-duduk di para-para. Kita kenalan langsung, ada Kakak Yosina Laisina SPDGR merupakan owner Nepa. Wow, luar biasa sekali. Sama siapa dulu kita punya owner atau juga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4 di edisi siang hari ini. Selamat siang, Kakak.
1: Siang, Kakak.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Apa kabar nih?
1: Baik, Kakak.
0: Saya panggil apa? Kakak Yosina atau
1: Kakak Sin? Biasa dipanggil
0: Kakak Sin.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa Kakak Sin. Kakak Sin ini adalah owner Nepa.
1: Iya.
0: Kakak Sin, di kita punya obrolan Pro 4 kali ini, kita bahas tentang bangga produk lokal, bangga Indonesia. Berarti Kakak Sin ini merupakan salah satu owner produk lokal,
1: iya,
0: yang sedang memproduksi produk lokal.
1: Iya.
0: Owner Nepa, mungkin Kakak Sin bisa jelaskan sedikit Nepa itu apa, Kakak? Silakan.
1: Nepa itu saya punya mama.
0: Oh, jadi Nepa ini nama oma?
1: Iya.
0: Luar biasa, dijadikan brand, nama brand. Wow. Pasti oma cantik,
1: ya,
0: baik hati, murah senyum. Wah, luar biasa, terbaik ya. Oke, terinspirasi. Kenapa bisa terinspirasi pakai nama oma ini untuk karena brandnya Kakak Sin?
1: Semua produk yang saya bikin itu resepnya dari mama.
0: Oh, jadi ini resep turun-temurun? Oke, ya. Oke. Okay. Ada apa saja nih Kakak?
1: Cakar-cakar, ada apa? Wajib jagung, terlabu. Cuma terlabu sudah fresh, sudah tiga lagi. Jadi yang cakar-cakar sama apa? Wajib jagung itu resep dari mama.
0: Resep dari mama. Ya. Resep turun-temurun.
1: Iya.
0: Makanan lokal ini.
1: Iya, itu makanan lokal.
0: Itu dari daerah mana nih Kakak Sin?
1: Jagung itu dari Ambon. Cakar-cakar ini juga dari Ambon.
0: Cakar-cakar dari Ambon. Sahabat dengar, sahabat budaya, pendengar yang saat ini sedang mengikuti kita punya obrolan lewat live atau juga TikTok, di Facebook. Di studio sudah ada nih, ada produk yang Kakak Sin bawa. Mana nih Kakak Sin yang nama cakar-cakar? Boleh kasih tunjuk dulu ke kita punya Oke, itu cakar-cakar teman-teman yang ingin itu dialog melalui Facebook Pro 4. Di live TikTok boleh kasih tunjuk Kakak Sin?

0: boleh lihat.
1: Boleh.
0: Itu cakar-cakar. Cakar-cakar tuh apa itu? Terbuat bahan-bahannya apa saja, Kak Kesin?
1: Cakar-cakar ini dari namanya cakar-cakar petatas, nepa. Di sini terbuat dari petatas, ubi jalar.
0: Diparut?
1: Iya, diparut terus pakai gula merah.
0: Pakai gula merah.
1: Gula merah juga ambil dari Ambon.
0: Gula merah langsung dari Ambon. Iya, wow, luar biasa.
1: Bisa pakai gula di sini, enggak bisa.
0: Perbedaannya apa? Gula karena merah dari Ambon.
1: Gula dari Ambon dia tidak ada campuran.
0: Rasanya dia murni.
1: Iya, dia murni. Dia punya ada khusus untuk bikin cakar-cakar. Ini bisa melekat bagus, tapi kalau pakai gula tidak sembarang gula yang kualitasnya kurang bagus, cakar-cakar tidak bisa melekat.
0: Dia tidak bisa keras.
1: Iya, dia tidak bisa.
0: Okay.
1: Melekat terus dia punya rasa beda. Jadi ini sudah ciri khas dari Ambon.
0: Kenapa kasih nama cakar-cakar, Kak Kasin?
1: Cakar-cakar karena ini nama kue dari Ambon, tradisional dari Ambon.
0: Ada dia punya filosofi begitu.
1: Tidak tahu ya. Kalau di sini bilang sarang burung.
0: Oh, sarang burung. Jadi dia kayak macam pokoknya kayak padat, kayak model sarang burung.
1: Jarang-jarang gini dong.
0: Di Ambon
1: bilang cakar-cakar.
0: Cakar-cakar.
1: Beda
0: daerah
1: beda.
0: Beda penamaan. Oke.
1: Jadi ini cakar-cakar petatas. Jadi petatasnya itu dapat dari sini, ibu-ibu penjual di lokal.
0: Iya, memanfaatkan mama Papua. Ya. Tapi gula merah khusus datangkan dari Ambon.
1: Dari Ambon.
0: Yang tadi membedakan adalah daya lekatnya.
1: Iya, terus
0: cita rasanya rasa, juga.
1: Iya, cita rasanya. Saya sudah coba segala gula di sini supaya mungkin mengurangi dia punya biaya dari Ambon.
0: Pengiriman ongkir.
1: Tapi tidak bisa. Rasanya
0: beda.
1: Iya.
0: Beda.
1: Terus dia punya warna gula juga beda.
0: Beda.
1: Kalau warna gula lihat merah tapi pas goreng pucat.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi kalau yang dari Ambon khusus. Itu terbuat dari apa tuh gula merah yang dari Ambon?
1: Dari pohon aren.
0: Dari pohon aren. Kalau di sini kita bilang pohon enau, Kak?
1: Iya, pohon enau.
0: Oh, pas. Oke.
1: Okay. Itu diolah khusus tadi tidak ada campuran.
0: Tidak ada campuran murni. Itu yang buat sehingga teksturnya itu lebih keras.
1: Iya.
0: Dia melekat bagus,
1: jadi
0: warnanya
1: tidak
0: sempurna.
1: Keras, tapi gurih. Tidak keras garing. Kalau pakai gula, kita salah pakai gula malah dia keras.
0: Okay.
1: Tapi kalau ini dia garing.
0: Garing. Iya. Jadi digigit juga aman.
1: Iya, tidak keras.
0: Okay, luar biasa. Rasanya juga beda.
1: Iya, rasanya.
0: Okay, sebentar saya mau coba nih. Okay, di sini Sahabat Budaya di meja di Kitung punya para-para saat ini. Kakak Sin sudah bawa ya tadi yang sudah kasih tunjuk ke Sahabat Budaya dorang lewat live Facebook Pro4, live TikTok. Cakar-cakar. Kemudian di sini ada 3 botol nih, Kakak Sin. Ini minuman apa kira-kira? Kakak Sin boleh kasih tunjuk.
1: Oh, kalau ini namanya kombucha.
0: Kombucha.
1: Saya salah satu distributor kombucha di sini. Produksinya di Jayapura.
0: Oke. Okay.
1: Bukan saya punya, tapi saya distributornya.
0: Distributornya, ya. Resellernya.
1: Ini produksinya di Jayapura. Ini minuman teh fermentasi probiotik.
0: Oke.
1: Bakteri baik Scooby.
0: Ya.
1: Scooby itu bakteri baik, ini minumannya.
0: Oke, ini untuk mengembangkan menjaga bakteri baik dalam tubuh.
1: Iya, untuk ke imun tubuh, pencernaan. Jadi kalau ada bakteri yang tidak baik kita usus, kita minum ini, dia kasih bersih lewat kita punya usus.
0: Oke.
1: Okay.
0: Batas usianya dari usia berapa dari sampai usia berapa?
1: 1 tahun sampai lansia bisa.
0: Dengan takaran?
1: Kalau anak-anak 1 tahun itu hanya 2 sendok.
0: 2 sendok makan. 1
1: sendok sebelum makan. Tapi kalau orang dewasa bisa 1 botol ini bisa habis.
0: Apakah ada indikasi dengan penyakit tertentu tidak boleh mengkonsumsi atau semua bisa mengkonsumsi?
1: Mungkin ibu hamil saja yang tidak.
0: Ibu hamil tidak boleh.
1: Dengan konsultasi dokter.
0: Okay,
1: karena ini fermentasi probiotik ya. Agak asam. Beda sama minuman-minuman kemasan.
0: Berarti yang sakit mah boleh tidak?
1: Boleh.
0: Boleh ya? Malah menyembuhkan ini?
1: Iya.
0: Okay.
1: Dia kasih imbang, kita punya asam lambung di lambung. Jadi kalau makan tuh enak.
0: Oke, berarti sahabat dengar, sahabat budaya, tadi kombucha yang sudah disampaikan, sudah ditunjukkan juga di live buat teman-teman, semua jenis penyakit, dia menjaga bakteri baik dalam kita punya tubuh. Luar biasa, ada tadi yang kakak bilang lontar apa tadi, lontar labu ya?
1: Tar labu
0: ini seperti apa?
1: Tar labu itu dari labu.
0: Dari labu dibuat jadi kek.
1: Iya, jadi
0: kek. Kek tar gitu.
1: Iya.
0: Itu satu porsi ukuran berapa, size berapa, harganya berapa itu kakak?
1: Kalau ukuran piring lontar itu 75.000. Jadi satu piring lontar itu harganya 75.000.
0: Pesan online bisa tidak?
1: Bisa. Cuma sekarang saya sudah ganti dengan jual itu waji jagung, Kak.
0: Oh, aduh, ini berarti ada penemuan terbaru atau ada produk baru nih?
1: Produk baru.
0: Waji jagung, sebutkan dulu nih. Saya macam langsung ngiler tiba-tiba nih.
1: Waji jagung itu bahan itunya itu dari tepung jagung.
0: Tepung jagung.
1: Ya, tepung jagung sama gula merah digulan sama dengan gula cakar.
0: Gula merah tetap datangkan dari Ambon.
1: Ambon, iya.
0: Karena punya ciri khas yang beda.
1: Iya, gula
0: terus
1: sama tepungnya dari Ambon.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu nanti ya apa, saya jual juga satu piring tuh 80. ukuran aluminium itu 1480 ribu, karena dan dia punya bahan kan
0: betul
1: dari sini, jadi agak susah. Terus dia punya ongkosnya itu, Kak.
0: Oke, luar biasa sekali. Ini merupakan produk lokal yang coba diangkat melalui UMKM agar bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman yang lain dalam menjalankan usaha UMKM. Oke, okay, Kak Sin, ini mungkin kita kembali lagi nih, tadi ada Kak Sin sudah sudah sampaikan tentang wajik jagung tadi ya. Kemudian sudah ada ini cakar-cakar patatas. Ini semua Kak Sin punya brand, punya produk yang sementara sudah Kak Sin kembangkan. Sudah diproduksi, bahkan mungkin sudah dapat omset yang cukup ya dari UMKM atau brand ini. Kak Sin, saya mau dengar Kak Sin cerita sedikit dulu. Bagaimana awal berdirinya UMKM Nepa ini, Kak Sin? Dengan produk-produk yang tadi Kak Sin bikin, ada tar labu, cakar-cakar, wajik jagung. Pasti punya perjalanan dan cerita awal ini. Berawal punya... berawal dari mana, atau kenapa tiba-tiba mau terjun, sebenarnya sebagai seorang ibu guru ya, sebagai guru kemudian terjun ke bidang UMKM ini, ceritanya seperti apa, silakan.
1: Iya Kak, terima kasih Kak. Puji Tuhan, dari awalnya itu kan cakar-cakar ini biasa jadikan oleh-oleh dari Ambon.
0: Iya.
1: Iya. Tiap macam kalian orang datang, atau kalau mama datang, keluarga datang, mama selalu titip cakar-cakar.
0: Cakar-cakar, aduh. Baru makanan mengobati rasa rindu ini.
1: Rasa rindu orang tua, karena yang bisa buat hanya orang tua kan.
0: Betul, betul, kita, betul.
1: Anak muda ini tidak tahu, cuma tahu makan.
0: Tahu makan ya. Saja, betul.
1: Akhirnya, sejak saya pulang di Ambon, saya jadi tertarik. Biasa kan mama bikin kita makan, terus ada jual lagi kan. Kayaknya di... Nukwari belum ada yang buat cakar-cakar. Cakar-cakar.
0: Betul, saya juga baru lihat ini.
1: Saya belajar dulu, saya belajar. Akhirnya daripada daripada kita rindu ku kapal lama harus kirim, tunggu orang datang baru kirim kan. Betul. Kita belajar. Akhirnya saya ke Ambon, saya belajar. Saya pas belajar.
0: Jadi ini ambil ilmu langsung di Oma Nepa di sana nih.
1: Mama langsung saya bilang, mama ajar dulu. Mama bilang, mari sini. Pas mama bikin pesanan orang, mama bilang, jadi terjun langsung.
0: Langsung praktek ini.
1: Iya, langsung praktek.
0: Luar biasa.
1: Kupas petatas, dari parut, semua itu langsung, bukan langsung goreng. Jadi Anto ajar dari kupas, cara cucinya, harus bersih semua. Nah, dari situ saya belajar, kayaknya langsung saya jadi kepikiran, kayaknya saya balik ini, saya coba bikin. Jadi sebelum saya balik, saya sudah open order di Facebook.
0: Wow, luar biasa.
1: Saya foto ada yang mau cakap, ternyata peminatnya banyak, Kak.
0: Banyak.
1: Lumayan, hampir 60 bungkus.
0: Itu pasti kebanyakan orang Ambon.
1: Iya.
0: Mengobati rasa rindu, toh intinya.
1: Akhirnya sudah, okay. Dari situ langsung, sudah. Jadi saya jadi tertarik untuk bikin. Dari situ, Kak.
0: Sudah ada pemesan duluan ini.
1: Iya, wow. Sudah. Jadi memang bikin semangat kan.
0: Betul.
1: Sudah ada yang
0: teknik
1: membeli,
0: penjualan yang luar biasa nih. Belum buat tapi sudah produksi dulu. Sudah menjual produk terlebih dahulu. Luar biasa itu. Kak Sin, banyak UMKM yang bisa Kak Sin buat selain buat makanan. Kenapa Kak Sin memilih usaha UMKM di bidang makanan ini? Kenapa?
1: Kalau saya makanan mungkin untuk mengobati rasa rindu kita orang-orang Ambon yang
0: jauh di perantauan ya.
1: Terus makanan lebih mudah kita jangkau kan. Terus sehat, apa yang kita anggap ini untuk pertama mengobati rasa rindu kita untuk orang tua di Ambon, makanan khas Ambon. Terus dari anak kecil sampai orang besar makan pun tidak akan bikin batuk.
0: Oke, okay. Higienisnya tetap dijaga dengan baik.
1: Minyak juga bimoli, dia punya dicuci bersih semua, baru gulanya tidak ada campuran.
0: Okay.
1: Saya bikin juga khusus gula, tidak pakai campur gula pasir, khusus gula merah.
0: Gula
1: saja.
0: Merah saja.
1: Iya,
0: wow, ini dia punya bahan-bahan ini betul-betul terpilih dengan baik, dengan mengutamakan kesehatan, higienis nomor satu. Oke, okay. Kak Sin, kenapa memilih petatas dan jagung sebagai bahan utama?
1: Kalau petatas lebih enak karena cakar-cakar bisa keladi, bisa singkong, bisa dengan macam-macam bisa.
0: Okay.
1: Tapi saya memilih petatas karena dia lebih ke manis. Cita rasa petatasnya itu manis.
0: Betul, betul, betul.
1: Baru
0: betul.
1: Dia tidak keras. Nah, jadi anak kecil sampai orang yang mungkin harus takut makan nanti keras gigi sakit.
0: Gigi sakit.
1: Ini tidak.
0: Oke, dia lebih kepada garing,
1: garing ya.
0: Ya
1: Kak,
0: garing dengan manis alami ditambah dengan gula merah yang asli itu luar biasa sekali. Oke. Kemudian kenapa pilih jagung untuk itu? Wajik jagung tadi itu.
1: Wajik jagung karena di sini tidak ada yang jual juga kan?
0: Yang pertama, tidak ada yang
1: mungkin ada yang jual, jual. Tapi mungkin orang lebih jual banyak tuh wajik ketan.
0: Iya, betul.
1: Nah, akhirnya di pas pulang Ambon juga terinspirasi dari situ orang jual
0: ini utama.
1: Saya bilang sama kan rasa enak. Terus saya foto ada kakak di sini di Manokwari, dia bilang ada guru datang belajar lalu datang bikin di sini nanti saya beli.
0: Wow, luar biasa.
1: Bikin semangat lagi. Yang tadi tidak rencana untuk jual. Ternyata sudah ada yang order duluan sebelum
0: buat.
1: Iya, sebelum buat.
0: Ini kan pemicu-pemicu semangat yang bikin sudah tetap gas, barang jadi. Luar biasa.
1: Jadi itu merupakan salah satu berkat ya.
0: Betul, biar betul, betul.
1: Kirim berkat lewat-lewat ide-ide itu.
0: Maksudnya betul.
1: Biar orang tua punya resep itu dia tidak mati.
0: Tidak mati.
1: Iya, dia tidak tenggelam oleh masa.
0: Betul, betul.
1: Tapi dia muncul lagi dengan kita generasi-generasi muda dengan cinta bangga lokal, bangga betul. Dengan bangga kita sebagai orang Indonesia karena bahan-bahan itu lokal itu kita mudah dapat. Susah ya, tidak memerlukan uang yang banyak. Yang penting butuh semangat saja. Betul. Jadi di situ sudah saya belajar tapi beli lagi mama ajar dulu. Untuk ajar untuk kelapanya sekian, tepungnya sekian, gulanya sekian. Gitu. Sudah. Dari betul. Situ saya belajar untuk kita biasa praktek untuk makan dulu di rumah, ternyata berhasil.
0: Berhasil pas. Iya. Oke.
1: Okay. Saya dulu pas kata sudah pas. Nanti pematangnya harus begini. Sudah. Akhirnya sudah saya sambil di sini, saya beli tepungnya dari Ambon langsung. Saya datang pas Desember kemarin saya coba bikin. Saya coba bikin. Ada yang beli sudah.
0: Oke, okay. Pemicu semangat sudah mulai tambah banyak. Oke. Sudah berapa lama nih? Sudah berapa lama Kakak Sin jalankan usaha ini?
1: Kalau cakar-cakar ini sudah hampir 3 tahun, mau jalan 4 tahun.
0: Luar biasa.
1: Kalau wajik jagung baru dari Desember. Baru Desember aja karena itu kan baru belajar kan kadang. Kalau sesuatu produk yang baru kan kita takut. Makanya takut jangan sampai pas ini kita gagal suarasa, tapi modalnya berani saja. Dari belajar dari sumbernya langsung. Modalnya berani, nekat aja. Yang penting rasanya pas, sudah itu.
0: Takaran sudah sesuai pas. Dan hasilnya memang pas.
1: Iya, asal jangan rubah dia bahan baku.
0: Jangan rubah bahan baku menunya itu. Oke, betul sekali. Jadi resep legendaris ini harus tetap turun-temurun dan dijaga. Supaya cita rasanya juga terjaga dengan baik. Nah, tadi Kakak Sin bilang perlu jagung, perlu petatas. Bahan-bahan utama ini Kakak Sin untuk di Manokwari ini Kakak dapat dari mana? Punya kebun sendiri atau bagaimana ini?
1: Tidak, kalau petatas ini beli di pasar.
0: Oke. Okay.
1: Pasar Sangge yang ada, pasar Wosi dari Mama Papua. Nah, itu. Terus kita juga harus pilih petatas yang kualitasnya, kulit petatas yang masih baru. Gitu, Kak. Jangan asal pilih petatas yang sudah, yang penting murah. Tidak, kita harus cari kualitas petatas yang dia masih bagus.
0: Okay.
1: Karena itu juga mempengaruhi rasa. Gitu. Terus kalau tepung jagung itu saya ambil dari Ambon. Karena tidak ada jual di sini.
0: Jagungnya dari sana. Jadi yang dari sana gula merah sama
1: tepung jagung.
0: Iya, Kak. Itu dua resep utama ini bahan utama. Oke. Berarti secara tidak langsung nih Kakak Sin sudah memberdayakan, membantu ekonomi dari mama-mama lokal, petani-petani lokal yang ada di Kota Manokwari. Tapi tidak sembarang memilih bahan utama ya Kakak ya. Harus betul-betul melihat yang masih fresh, yang masih bagus, supaya teksturnya itu ketika diolah rasanya tetap terjaga dengan baik. Proses pembuatan misalnya Kakak Sin, untuk cakar-cakar itu mulai dari bahan utama diolah sampai produk jadi, bahkan juga wajik jagung dan tadi tarlabu. Itu bagaimana prosesnya? Butuh waktu berapa lama Kakak?
1: Kalau untuk cakar-cakar ini bisa, kalau satu dari kupas sampai itu bisa 4 jam.
0: Cakar-cakar sendiri sampai jadi seperti ini.
1: Iya Kak.
0: Sampai jadi seperti ini. Teman-teman ini nih cakar-cakar ini. Butuh waktu 4 jam.
1: 4 jam baru dia bisa jadi cakar.
0: Oke.
1: Baru itu kalau goreng tidak bisa berdiri dari kompor.
0: Tetap ada di situ.
1: Tetap di situ.
0: Memang.
1: Sampai selesai. Soalnya kalau berdiri sedikit
0: bisa gosong
1: atau dia punya gula kan tidak boleh sampai nanti pahit.
0: Okay.
1: Jadi harus benar-benar konsentrasi stay di itu, goreng.
0: Balai terus, balai terus, balai terus supaya dia jangan hangus, jangan pahit, dan dia punya tekstur bulatannya itu tetap
1: pas.
0: Pas. Oke, luar biasa. Jadi cara Kakak Sin jaga kualitas produk ini adalah dengan mendatangkan beberapa bahan dari luar. Kemudian tadi proses pembuatan itu. Kalau tadi wajik jagung sekitar 4 jam.
1: Itu ya cakar-cakar.
0: Cakar-cakar 4 jam. Kalau wajik jagung dan tarlabu itu masing-masing berapa jam, Kakak?
1: Kalau wajik jagung palingan 2 jam.
0: Wajik jagung 2 jam. Prosesnya seperti apa?
1: Itu kan parut kelapa dulu kan pakai santan, Kakak. Santan gula merah. Jadi kita harus proses dari ramas dia pun santan dulu, taksir dia punya takarannya pas. Terus gulanya harus kasih larut lagi. Kasih larut, didinginkan hangat-hangat, kita tapis lagi dulu tuh takut sampai ada dia punya kotor.
0: Betul.
1: Nah, dari situ sudah selesai baru kita tuang semua tepung jagungnya, kita cuci lagi sampai bersih. Jadi sudah tepung kita harus cuci lagi, takutnya hampir ada dia punya kotor-kotor atau apa. Jadi berusaha untuk menjaminkan dia punya kebersihan sebelum kita olah.
0: Higienis dijaga dengan
1: jadi
0: baik.
1: Cuci bersih semua, pastikan semua bahan sudah siap. Nah, baru kita taruh di kuali, selesai santannya semua. Dan itu kita tidak boleh kasih
0: tinggal gitu. Berdiri balai terus kayak tadi.
1: Baru usaha untuk ke apa? Kasih korek-korek dia terus goyang. Karena tidak kalau dia duduk dan dia hangus. Jadi tidak boleh kasih biar.
0: Jadi ekstra tunggu ini.
1: Iya. Jadi korek terus.
0: Korek terus.
1: Ini jadi harus tahu dia punya taksi. Oh begini bisa korek.
0: Oke. Okay.
1: Waktunya untuk istirahat. Gitu.
0: Supaya dia punya bahan tercampur terus balai lagi.
1: Selesai. Jadi hampir 2 jam lah paling dia pun tekstur itu. Sampai benar-benar dia punya jagung tuh matang. Karena itu jagung kering kan, Kak. Tepungnya. Jadi kita harus bikin sampai benar-benar dia matang.
0: Betul, betul, betul, betul. Oke.
1: Kalau dia sudah matang, kita koreksi rasa semua dulu. Baru kita tuang di mika-mika.
0: Baru mulai dicetak.
1: Iya, langsung cetak lah satu kali tuang kan. Langsung cetak.
0: Masih dalam keadaan panas
1: itu. Iya, harus langsung cetak. Nah, baru didinginkan. Didinginkan sekitar 1-1 jam lah. Baru bisa antar ke konsumen.
0: Oke, itu wajik jagung. Kalau tarlabu seperti apa?
1: Tarlabu tidak sampai 1 jam. Cuma proses matangnya tuh kan yang lama.
0: Betul.
1: Kalau proses olah itu cepat saja. Cepat palingan cuma 30 menit sudah jadi adonan. Terus kalau panggang itu sekitar 45 menit. Karena benar-benar kan dia harus matang baik kan.
0: Betul.
1: Nah, tarlabu. Tarlabu juga 75, kalau wajik jagung saya jual yang 80. Kalau cakar-cakarnya juga Kakak yang proses itu masih panas. Langsung
0: bikin bola-bola
1: gitu. Langsung bola-bola, tidak bisa kasih biar dingin.
0: Supaya dia punya gula masih panas, masih bisa langsung baku melekat toh. Okay, betul. Ini ada wajik jagung, ada tar labu, ada cakar-cakar, bahkan juga ada mabucha. Nah, ada 4 produk langsung nih. 3 produk adalah milik Kakak Sin dan 1 produk distributor, selaku distributor tentunya untuk kesehatan. Nah, Kakak Sin, dari 4 varian ini, 4 produk ini, mana yang paling laris manis?
1: Rata-rata semua.
0: Semua?
1: Sama-sama, iya.
0: Oke, berarti luar biasa nih. Semua laris manis. Sudah punya karyawan di rumah atau olah sendiri?
1: Olah sendiri, Kak.
0: Masih sendiri bersama keluarga, dibantu anak-anak dan juga suami tentunya untuk memproduksi brandnya Kakak Sin. Nah, kalau boleh tahu nih Kakak Sin, dari misalnya, ini kan Kakak Sin, produk pemasarannya ini seperti apa? Apakah dipasarkan lewat online, Facebook, atau dijajakan langsung, mungkin ada punya lapak atau tidak?
1: Baik, Kak. Jadi untuk cakar-cakar ini saya sudah kasih masuk di toko.
0: Sudah masuk sampai di toko?
1: Iya.
0: Toko mana saja nih? Saya mau penasaran.
1: Orchid,
0: ada di Orchid.
1: Orchid sama Istana Sayur.
0: Teman-teman, ada di Orchid dan Istana Sayur. Kalau dapat produk cakar-cakar itu Kakak Sin punya, beli, kualitas terjamin, rasa juga sangat luar biasa. Oke, selain di situ di mana lagi?
1: Dua toko itu, Kak. Istana
0: toko
1: Sayur.
0: Itu.
1: Istana Sayur sama Orchid.
0: Oke.
1: Kalau itu cakar-cakar, tapi kalau apa wajik jagung itu saya jual online Facebook.
0: Oke, wajik jagung online.
1: Iya, karena kita
0: peminatnya bagaimana?
1: Jadi saya open order dulu, begitu bisa satu, kalau biasa satu minggu satu kali saya bikin. Tidak bisa setiap hari karena saya ngajar kan, jadi
0: betul,
1: saya waktu kosong hari Sabtu kosong. Itu baru saya open order. Jadi kadang open order itu bisa sampai dapat 13 buah, 10.
0: Wow. Gitu. Dengan harga tadi
1: 80 ribu
0: dikali dengan jumlah orderan dalam seminggu itu pasti ya ada peningkatan ya, omset ya, ya luar biasa dengan produk yang sudah dibuat. Tadi kalau kita bicara tentang bagaimana manajemen pemasaran yang tadi Kakak Sin sampaikan, cara menentukan harga masing-masing brand ini bagaimana Kakak dengan menghitung bahan dan segala macam ya, itu?
1: Jadi pertama saya hitung dia punya dari gula dulu. Gula kan dari dia punya ongkos.
0: Betul.
1: Kita harus suruh kakak perempuan di sana dibeli ke Saparua dulu ya. Ini namanya gula Saparua kalau orang
0: Ambon. Oh,
1: ya.
0: Jadi harus dipesan dari Saparua
1: ya,
0: lagi.
1: Dari Saparua, okay. Habis itu kakak lagi ke kampung lagi dulu. Dari situ baru dia bawa ke Ambon kalau ada kapal. Sebenarnya ada kapal sekian.
0: Iya.
1: Mau didatang lagi ke kapal. Itu saya harus hitung semua.
0: Betul, betul, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Dia punya pengeluaran itu kalau dari beli gula sampai itu bisa sampai 22 juta lebih.
0: Oke. Okay.
1: Nah, akhirnya di situ saya mulai hitung, jadi satu buah gula dia bisa dapat berapa cakar-cakar.
0: Berapa cakar-cakar.
1: Harusnya dihitung. Jadi awalnya
0: bagi juga ke tar jagung ya.
1: Iya, begitu juga Kak. Jadi disitu dia punya gula kan? Karena dia punya gula tuh mah satu buah kecil begini saja 50 ribu.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Jadi kalau satu buah
0: tidak dipungkiri ya, cita rasa memang andalan jadi dia pun harga juga tidak main-main, iya.
1: Jadi sesuai dia punya kualitas bahan ya. Kita dari situ. Jadi saya usah cakar-cakar 20 dari saya. Toko jual dengan 25 ribu. Cuma kalau wajib jagung saya belum berani bawa ke toko. Karena itu langsung harus dimakan.
0: Betul.
1: Paling maksimal 2 hari saja kalau di kulkas. Kan tadi ada pakai santan ya. Walaupun dimasak sampai mendidih sampai kering, tapi itu bagus langsung dimakan habis.
0: Wow, saya tadi Kakak Sin bilang mau beli gula saja harus pesan sampai di Saparua, terus ke kampung lagi, terus hitung kapal lagi sampai di sini. Ini merupakan bagian dari kendala yang Kakak Sin alami. Pernah tidak punya pengalaman terkait dengan kendala bahan atau mengolah menyiapkan 4 produk ini? Pernah tidak punya cerita tersendiri tentang kendala-kendala yang terjadi?
1: Saya rasa selama ini puji Tuhan aman-aman saja. Cuma kendala itu kalau waktu itu saya coba biar pada saya tidak pesan jauh-jauh ke Ambon, saya coba pakai gula di sini. Ternyata kendalanya makan itu rasa tenggorokan kayak gatal.
0: Ya.
1: Tidak nyaman. Saya bilang aduh tidak bisa, apapun yang terjadi walaupun harus kasih keluar
0: budget ya.
1: Tidak apa-apa, yang penting ini cita rasanya.
0: Jaga dia punya khas cita rasa ya.
1: Iya, itu sudah Kak. Jadi ketongar sudah. Jadi waktu beli gula di sana kan dari mama-mama yang produksi sendiri, itu kan cinta lokal juga kan, Kak.
0: Iya.
1: Jadi mama kita beli dari mama-mama Papa Lele di sana yang membuat sendiri. Di situ. Jadi dengan bahan-bahan kayak begitu ya, dia punya harga juga sesuai dengan
0: kualitas sesuai dengan bahan yang didatangkan.
1: Ada rasa, ada kualitas.
0: Iya, ada rasa, ada kualitas. Saya setuju sekali. Apalagi ini cita rasa yang luar biasa, tetap kualitasnya juga harus tetap dijaga. Nah, Kakak Sin, sebelum mendirikan UMKM ini atau sebagai pelaku UMKM dengan profesi sebagai seorang guru, apakah perubahan atau perkembangan perubahan ekonomi yang terjadi dalam manajemen Kakak Sin setelah dan sebelum dan sesudah ada sebagai pelaku UMKM seperti apa?
1: Puji Tuhan ya Kak, dengan ada usaha bisnis kayak gini sedikit itu sudah mengurangi pengeluaran tiap bulan dari gaji ini. Jadi gaji kita bisa tabung. Sedangkan yang penghasilan ini kita bisa untuk anak punya sekolah, kebutuhan hari-hari gitu Kak. Jadi sangat membantu. Apalagi kan saya tugas di Mansinam. Butuh transport kan
0: dari rumah ke Kwawi ke Mansinam kembali.
1: PP 30 ribu
0: nah, betul.
1: Jadi kalau kita tidak bisnis luar terus kita cuma andalkan gaji, ya kasihan kan.
0: Berarti sumur satu sumur kedua juga harus ada. Siapkan sumur berikutnya.
1: Jadi itu sangat membantu.
0: Kalau di masa efisiensi seperti sekarang dengan harga yang Kakak Sin taruh untuk setiap produk, ada komplain tidak? Atau mungkin ada pelanggan yang aduh Usi bisa kasih kurang kah? Pernah tidak?
1: Tidak ada.
0: Itu berarti mereka betul-betul menikmati kualitas cita rasa, ada kualitas ada harga tadi ya Usi bilang. Luar biasa. Bukan saja cakar-cakar, kemudian tar labu, wajik jagung. Kedepan ini punya ide apa? untuk mengembangkan usaha di bidang makanan ini. Kayaknya Usisin ini lebih kepada bidang makanan karena resep legenda dari Oma ini.
1: Itu benar.
0: Kedepannya, selain 4 atau 3 produk ini, apa yang ingin dibuat lagi?
1: Kalau kedepannya sebelum belum berpikir sampai situ ya Kak, karena kita bisa lebih ke fokus dulu apa yang sudah ada.
0: Okay. Nah, dikembangkan dulu.
1: Iya, kembangkan dulu apa yang sudah ada, karena itu lebih baik daripada kita memulai sesuatu yang kita belum tahu pasti kayak gimana sih. Karena dunia sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang kurang cinta akan lokal ya.
0: Betul.
1: Jadi apa yang sudah ada kita kembangkan cita rasanya dulu, memperkenalkan dulu.
0: Iya.
1: Nah, dengan begitu ternyata ada cemilan yang rasanya kayak gini.
0: Enak. Ya, cari pelanggan tetap dulu. Iya. Oke. Tadi Kakak Sina ada bilang bahwa belum tentu anak-anak muda sekarang ini dong kan lebih kepada junk food dan segala macam, siap saji, burger dan segala macam ala kebarat-baratan. Kalau ini kan kita memanfaatkan produk lokal, pangan lokal yang lebih sehat, lebih higienis. Nah, menurut Kakak Sin, kenapa kita sebagai anak muda, sebagai masyarakat, kita perlu bangga membeli dan menggunakan produk lokal?
1: Salah satunya itu kita harus bangga karena apa, diproduksi apa kita dengan secara langsung kita apa membuat ekonomi orang-orang yang UMKM itu mereka punya usaha.
0: Mama-mama di pasar ya.
1: Kita bisa membantu secara langsung, kita bisa membantu mereka. Karena kan mereka datang berjualan kan dari itu. Mungkin untuk kebutuhan makan mereka.
0: Betul,
1: dengan sekolah anak-anak mereka. Karena dari sini juga kan kita dari bahan ini juga kan saya disekolahkan dari mama kan. Jadi uang jajan, bayar uang sekolah.
0: Betul.
1: Nah, dari situ jadi kita harus bangga bahwa kita masih punya generasi orang tua yang punya resep-resep itu. Kita harus budayakan itu sebagai satu cinta, bangga akan
0: produk lokal.
1: Produk lokal. Dan kita harus bangga bahwa kita orang Indonesia itu punya banyak bahan-bahan yang kita bisa olah untuk jadi sesuatu yang mendatangkan uang.
0: Betul.
1: Gitu aja kan. Bukan sekedar hanya untuk kita kenyang, tapi itu menghasilkan uang yang bisa membuat mungkin untuk anak-anak kita, keluarga, gitu kan.
0: Membantu perekonomian kita
1: perekonomian.
0: Betul, luar biasa sekali.
1: Dengan membantu beli kan, jangan hanya cuma

0: cakar. Yuk. Wih, iya, ih, ternyata cakar-cakarmu itu enak ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Jadi seru, udah kasih satu orang orang Ambon yang suka.
1: Oke. Okay.
0: Waktu di Orchid, saya kan suka setiap hari Sabtu Minggu kan, saya tester kombucha di Orchid Sabtu Minggu kak.
1: Iya.
0: Nah di situ saya bilang ada yang kan kali orang beli, ada yang orang Cina.
1: Mereka suka.
0: Suka. Tapi saya mau tegur tapi enggak enak kan.
1: Itu tidak tahu kalau ownernya ada di sini.
0: Aduh waktu itu pernah titip toko tengah cuma sekarang sudah tidak lagi. Jadi pas waktu saya datang ada orang pesan, saya datang beli. Saya datang beli pas ownernya di situ di bagian kasir. Aduh, kalau saya ngemil ini saya enggak berhenti makan. Saya makan
1: mau terus. Saya rasa tambah.
0: Iya. Saya mau bicara tapi kan enggak enak. Saya bilang, aduh biar saya mau aduh ibu ini saya yang bikin. Tapi kan biasa kalau saya bawa toko ada yang bisa kasih gitu. Jadi ibu aduh ini enak memang rasanya beda sekali.
1: Oke, okay, iya. Oke, okay, yang ganteng ini namanya siapa?
0: Nama siapa?
2: Ariel.
1: Ariel, kan? Ariel. Tante Lita mau tanya dulu, Ariel suka makan cakar-cakar tidak?
2: Suka
1: sekali. Kalau mama bikin di rumah tuh Ariel biasa makan berapa banyak?
2: 10.
1: 10. Wih, banyak sekali. Rasanya bagaimana sayang?
2: Enak.
1: Wah, tepuk tangan dulu untuk mama sayang. Wih. Kan Ariel, nih Tante Lita mau tanya. Ini kan mama ada buat cakar-cakar. Kemudian Ariel pernah makan wajik jagung tidak yang mama buat?
2: Enggak pernah.
1: Belum rasa. Kalau tar labu pernah makan tidak?
2: Pernah aja sekeju.
1: Ada.
0: Dia suka yang keju.
1: Yang keju. Rasanya?
2: Enak.
1: Wow, enak sekali. Berarti mama,
2: Bat.
1: Oke. Oke. Sahabat budaya, anak kecil itu tidak bisa menipu ya. Cita rasa mereka, mereka selalu mengatakan sesuatu jujur dari hati. Tadi Ariel bilang ini cakar-cakar buatannya mama tuh luar biasa. Enak sekali. Ariel suka makan sampai 10?
2: 10.
1: Sampai 10. Bagi sama kakak-kakak tidak? Bagi juga? Atau Ariel makan sendiri semuanya?
2: Bagi.
1: Oh bagi, Ariel anaknya yang anak pintar ya, luar biasa. Oke, tadi kakak atau Usisin tadi kita ngelihat

0: pasar UMKM itu pasti ketat sekali ya kakak ya. Ada banyak produk-produk baru yang muncul, ada banyak varian-varian baru yang muncul dengan packaging yang mungkin lebih modern. Teknik pemasaran Kakak Sin menjaga agar produknya Kakak Sin itu tetap terjaga, tetap laris di pasaran. Pemasaran, teknik pemasarannya, mungkin flyernya, teknik penjualannya harus tetap Kakak Sin jaga. Ini caranya bagaimana nih Kakak?
1: Kalau itu mungkin saya dibuat di Facebook aja Kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kayak gitu karena
0: desainnya seperti atau hanya foto saja terus untuk bagi.
1: Iya, cuma saya foto dia punya logo saja terus saya kasih masuk supaya kalau orang ke toko terus sudah tahu oh ini dia punya logonya ini sudah.
0: Sesuai kata, dengan produknya.
1: Iya, gitu aja Kak.
0: Terus
1: kalau soal dia punya kemasan yang lebih wow, takutnya nanti tertutup kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita cara yang praktis biar orang pas lihat oh ini cakar-cakarnya model kayak gini. Gitu
0: iya.
1: Kak. Jadi kalau di Facebook teman-teman kayak gitu. Jadi bukan di sini saya ke Jayapura, biasa kan kita rumah di Jayapura kan pacenya di papa di Jayapura.
0: Iya.
1: Ya setiap pulang di bulan Jayapura itu kadang untuk Natalan begitu saya open order di Stopless.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Selain di Manokwari di Jayapura juga.
1: Iya.
0: Kalau di Manokwari ada permintaan dari luar tidak nih Kakak Sin?
1: Ada Kak, kayak kemarin macam Pesparawi ada yang Merauke.
0: Oke, ya. Dari Merauke pesan ini.
1: Iya, pesan karena pas temannya ada datang.
0: Okay.
1: Aduh, rindu makan cakar-cakar gitu.
0: Sudah terngiang-ngiang untuk orang di luar sana nih.
1: Akhirnya, Miss tolong bikin dong. Ya sudah, akhirnya saya bikin. Saya bawa di untuk keluarga yang dari Merauke yang Pesparawi kemarin.
0: Iya.
1: Situ. Sampai pas sudah sampai, ih. Aduh, cakar-cakar tidak sampai satu hari. Ini pesan 10 bungkus.
0: Tiba-tiba berangkat langsung.
1: Iya, aduh, cakar-cakar habis.
0: Oke, selain itu, ada tidak permintaan lain? Selain tadi ceritanya Kak Sin bahwa itu ada permintaan dari Merauke. Permintaan dari konsumen di luar selain itu ada lagi?
1: Ada yang ke Jakarta untuk oleh-oleh.
0: Oke. Okay.
1: 30 bungkus. Pawai Bakery itu ada salah satu karyawannya atau mungkin bosnya di sini, saya bukan tahu. Karena kita masuk di grup UMKM kan, Kak. Jadi, bilang, Kak, saya mau pesan dong untuk oleh-oleh Jakarta. Bilang kan kenapa nggak bawa abon gulung? Kata kayaknya enak.
0: Cakar-cakar
1: ya.
0: Lebih enak.
1: Ya, menarik. Baru ramah di kantong.
0: Ramah
1: kan?
0: Di kantong, betul sekali nih. Sambil duduk di pesawat cabut satu-satu makan.
1: Nah gitu. Akhirnya saya mulai. Oh iya kan. Nah dari situ. Jadi bukan. Jadi sudah ke Jakarta untuk oleh-oleh. Sudah ke apa? Jayapura, berarti kalau ada orang Jayapura pesan, sekarang titip di kapal.
0: Oke. Okay. Berarti luar biasa nih, sudah sampai keluar daerah Kota Manokwari ya. Oke, okay. Kak Sin, tentunya ini kalau kita bicara ini dia lebih ke arah jajan, snack begitu, makanan-makanan ringan ya. Dan biasanya yang konsumsi begini kan kalangan anak muda ini kebanyakan. Kalangan anak muda, mereka suka yang jajan-jajan, cemilan-cemilan. Apa pesan yang bisa Kakak Sin sampaikan kepada anak-anak muda kan? Mereka kalau lihat apa sedikit di Facebook, pesan, maunya ini, Korean food dan segala macam. Nah, dengan Kakak Sin memproduksi atau menjual 3 produk tadi di media sosial, tentu kita berharap bahwa generasi-generasi muda lebih mencintai produk lokal. Caranya ini Kakak Sin, apa pesan? Pesan dari Kakak Sin yang bisa Kakak Sin sampaikan kepada generasi muda agar mereka lebih mencintai produk lokal, makanan-makanan lokal ini seperti apa?
1: Iya, mungkin pesan untuk ini jadi tadi saya bilang bahwa kalau kita bentuk dari bentuk nyata kita bela negara kita di masa kini.
0: Iya.
1: Seperti itu. Terus setiap barang buatan dalam negeri itu kita harus turut beli,
0: menggerakkan
1: ekonomi, membukakan lapangan kerja dan merawat budaya bangsa.
0: Betul.
1: Seperti itu. Terus kita harus bangga. Kenapa kita harus bangga? Itu karena itu barang lokal.
0: Iya.
1: Barang lokal itu dia lebih ramah kantong, terus lebih higienis.
0: Betul.
1: Ya, dibuat sendiri. Terus pilihan kuliner Nusantara daripada merek siap caji itu karena terjamin kesehatan.
0: Betul. Setuju
1: karena
0: sekali.
1: Anak-anak muda sekarang ini mereka tidak mementingkan kesehatan tapi mereka mementingkan rasa enaknya.
0: Yang penting rasa enak, cepat saji ya, tanpa memikirkan kesehatan efek, higienis kesehatan, dan juga efek samping untuk kesehatan mereka. Betul sekali.
1: Jadi mari anak-anak muda jangan malu untuk jadi bagian dalam UMKM, dalam usaha kecil karena Langkah kecil kita hari ini menentukan masa depan kita dan generasi kita berikutnya.
0: Betul. Itu.
1: Jadi

0: Jadi mari kita jadi contoh dan teladan
1: Iya.
0: bangsa dan produk dari kita, jadi harus bangga produk lokal,
1: Betul.
0: bangga sebagai orang Indonesia. Nah, karena setiap proses tidak akan pernah mengkhianati hasil.
1: Setuju bagian
0: Itu
1: ini.
0: saja, Kak.
1: Setiap proses tidak pernah mengkhianati hasil ya. Meskipun gula merah dari Saparua dengan omset 2 juta lebih tiba di Manokwari, tapi akhirnya bisa juga dibeli di luar kota Manokwari. Bahkan sampai ada yang terngiang-ngiang ini. 10 bungkus tiba langsung habis saat
0: Iya,
1: itu.
0: Kak.
1: Iya. Ada yang aduh saya tidak berhenti ngunyah nih cakar-cakar. Ini menandakan bahwa produknya Kakak Sini ini berhasil menarik perhatian.
0: Benar, Kak.
1: Berhasil memberikan cita rasa sehingga para konsumen sudah punya

0: tidak mau ke toko, nanti saya bikin.
1: Oke.
0: Pentingnya satu hari atau dua hari sebelum.
1: Pemesanan iya. Satu hari atau dua hari sebelum iya, ya.
0: Karena biar saya harus cari petatas dulu yang
1: bahan-bahannya ya. Betul.
0: Kalau untuk gula dan lain tuh aman karena sudah stoknya sekian.
1: Sudah siap.
0: Ya, untuk beberapa bulan.
1: Oke. Okay.
0: Cuma dia punya petatas itu. Kadang itu kita harus cari yang pas.
1: Oke.
0: Karena prosesnya nggak lama, nggak cepat. Macam saya beli pagi tidak langsung pagi itu saya
1: goreng.
0: Saya harus goreng dulu, paru dulu, cuci dulu sampai bersih, dibiarkan angin-angin dia dulu sampai dia sudah setengah kering baru goreng.
1: Oke.
0: Jadi nggak bisa langsung goreng karena kalau langsung goreng dia melekat petatasnya, jadi harus kenal itu petatas jenis petatasnya.
1: Okay.
0: Jadi ada jenis-jenis petatas yang mengandung air banyak kan kak, jadi harus pilih petatas yang benar-benar kering gitu.
1: Oke. Kan ada petatas kuning, petatas ungu, iya. Kemudian yang kemerah-merahan, bagusnya itu yang mana?
0: Bagus yang merah atau yang putih itu bisa.
1: Iya, petatas yang putih itu.
0: Kalau yang ungu, petatas bagus ungu. Juga, cuma kita harus campur dengan yang warna lain.
1: Oke.
0: Karena dia punya proses matang itu beda.
1: Oke.
0: Tapi enak yang ungu juga saya sudah pernah coba. Cuma karena gula kan merah. Baru kan harus sepintar-pintar lihat kalau kita goreng, kalau dia sudah mau kering, mau merah. Or kita taruh gula.
1: Oke, supaya jadi, dia punya warnanya itu tetap terjaga
0: iya,
1: ya.
0: Jadi
1: kecantikan kita, warnanya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti betul kakak rasa. Ini tadi karena tidak ada saya ambil dibeli di Orchid ini.
1: Wow, ini owner beli sendiri. Ya. Kalau di Facebook ini pasti teman-teman Facebook penasaran. Kalau di Facebook nama Facebook apa ini supaya mungkin Tetelepta Laisina. Teman-teman ingat bagi teman-teman sahabat dengar sahabat Pro 4 yang saat ini sedang mendengarkan Pro 4, kemudian yang nonton dialog kita obrolan kita lewat Facebook, lewat TikTok. Teman-teman bisa pesan lewat Facebook juga dengan nama akun apakah kasih?
0: Tetelepta Laisina.
1: Tetelepta Laisina, langsung follow, subscribe banyak-banyak. Yang lebih penting adalah pesan. Pesan. Karena teman-teman jangan ragu tentang dia punya kualitas, tentang dia punya rasa, pokoknya nanti rasa tambah. Saya kasih tahu kamu rasa tambah.
0: Jangan
1: teman-teman silakan
0: harganya.
1: Jangan lihat harga, tapi lihat rasanya, kualitasnya. Betul, saya setuju sekali. Teman-teman ini saya lihat dia punya warna saja sudah amat sangat menggoda teman-teman sahabat budaya. Rugi kalau kamu tidak belanja, rugi kalau kamu tidak mencicipi cakar-cakar petatas nepa atau juga tarlabu dan wajik jagung. Teman-teman wajib coba. Teman-teman wajib coba dan juga ada kombucha.
0: Ini ada dari sarang semut, dari pinang. Ini juga ada rasa pinang, Kak.
1: Oke, jadi kombucha ini ada sarang semut dan juga dari pinang, asli pinang ini.
0: Iya, Kak.
1: Oke, kalau yang satunya apa,
0: ini
1: Kakak?
0: Ini original.
1: Itu yang original, kombucha original. Itu bahan lokal, bahan aslinya apa?
0: Lokal,
1: bahan utama.
0: Scooby, bakteri baik itu.
1: Oke, betul.
0: Kalau ini pinang berarti Scooby sama pinang.
1: Pinang, Scooby iya. Dicampur pinang,
0: fermentasi dengan pinang. Kalau sarang semut berarti Scooby difermentasi dengan
1: sarang semut. Teman-teman, untuk menjaga kesehatan itu penting sekali, apalagi sekarang kita di masa kemarau panjang, debu, kemudian pasti flu dan batuk, semua kesehatan pasti terganggu. Teman-teman, untuk mempertahankan bakteri baik, silakan teman-teman bisa pesan juga kombucha ya.
0: Ada di Orchid.
1: Ada di Orchid. Di Hadi Mall juga ada.
0: Istana Sayur.
1: Oke, di Orchid, Hadi Mall, Happy Mart dan juga Istana Sayur. Teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Gus Sisin boleh kasih tunjuk dulu buat teman-teman di Facebook. Ya teman-teman silakan. Ini namanya kombucha ya. Itu kombucha apa saja tuh kakak sih?
0: Ini sarang semut dan ini.

0: Dua hari, pesan dua hari sebelum barang tiba di tempat.
1: Kalau mau langsung makan bisa langsung ke toko.
0: Iya.
1: Karena tetap ada
0: stoknya, pasti ada. Iya, oke.
1: Okay. Tidak pernah habis.
0: Teman-teman yang mau icip-icip cakar-cakar petatas, ada di Orchid dan juga ada di Istana Sayur Wosi ya?
1: Iya.
0: Istana Sayur Wosi. Oke, okay. Kakak Sin, luar biasa sekali, membanggakan sekali. Meskipun tidak di Ambon, iya, di Kota Manokwari, jauh dari perantauan, tapi resep legenda dari Oma Nepa tetap ada dan dilestarikan, juga dipraktekkan, mendatangkan hasil yang baik, memberkati keluarga tentunya. Apa pesan terakhir dari dialog kita nih siang hari ini yang ingin Kakak Sin sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM dengan adanya persaingan yang cukup ketat di dunia UMKM? Seperti apa?
1: Bahwa apa, rezeki itu dia tidak pernah salah alamat.
0: Amin, amin.
1: Intinya dalam persaingan ini kita jangan pernah ragu.
0: Ya. Yeah.
1: Yang pertama kita andalkan Tuhan dulu.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, ketika kita sudah memulai sesuatu usaha itu, jangan pernah ragu dan jangan pernah mundur.
0: Oke.
1: Okay. Kita tetap berproses walaupun persaingannya banyak. Ih, di sini lebih enak.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun ada yang buat cakar-cakar yang sama.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan tergantung ke konsumen.
0: Yeah.
1: Intinya ketika kita sudah percaya bahwa sudah ini usaha saya, pasti Tuhan berkati, jalan saja.
0: Yeah.
1: Nanti Tuhan buka jalan.
0: Amin.
1: Jadi tidak perlu takut bahwa usaha jualan tidak laku, tidak ini. Tidak usah, kita sama-sama bersaing.
0: Yeah.
1: Ini sudah dunia digital.
0: Yeah.
1: Bagaimana kita mencoba untuk kembangkan kita punya itu
0: usaha,
1: dengan ide-ide
0: yeah,
1: usaha, dengan ide-ide yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Kalau lihat orang punya itu, ih, orang punya keberhasilan, jangan kita iri, tapi itu mencari suatu motivasi untuk kita.
0: Ya,
1: bagaimana
0: setuju,
1: saya bisa kayak dia?
0: Setuju, begitu, setuju.
1: Dia ya, bisa begitu, saya juga bisa.
0: Ya.
1: Kita anak muda harus berpikiran kayak gitu. Jadi dengan begitu, oh dia, oh ternyata dia punya apa? Dia lebih pamerannya lebih bagus. Dia punya cara-cara ini. Dia punya. Oh, saya juga harus, tidak boleh kalah. Saya juga harus bikin, saya punya produk yang lebih, dia punya itu lebih menarik.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iklannya lebih menarik. Terus rajin-rajin posting lah. Dengan begitu kan orang lebih tahu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau cuma kita diam-diam begitu saja, bagaimana rejeki itu dia mau datang?
0: Betul, datang. Iya.
1: Kan tentu sudah ada.
0: Tapi iya,
1: kalau mencari rejeki itu kita harus dengan
0: berusaha ya.
1: Iya, berusaha.
0: Betul.
1: Pertama berdoa, iman.
0: Amin.
1: Dan langsung jangan takut, maju terus.
0: Wow, ini tiga kata kunci yang luar biasa nih ya. Berdoa, iman, dan langsung gas.
1: Karena kalau tinggal tempat, mana ada itu rejeki.
0: Rejeki
1: kan tidak datang cari kita, kita harus cari rejeki.
0: Jemput bola nih ya, Kakak Sine.
1: Gitu.
0: Oke, okay, terima kasih buat kita punya narasumber siang hari ini. Teman-teman, luar biasa sekali nih. Sebagai seorang pelaku UMKM, tentunya tiga kata kunci, tiga kata ajaib yang tadi Usisin sudah bagi untuk kita orang, itu menjadi bagian penting sekali untuk teman-teman pelaku UMKM. Jangan cepat menyerah ya. Berdoa, kemudian punya iman, dan eksekusi langsung.
1: Iya,
0: bekerja dan berusaha, berdoa.
1: Setiap kali saya mau goreng itu saya berdoa.
0: Amin, iya.
1: Saya sudah taruh kompor, kuali semua. Saya nggak hati untuk Tuhan.
0: Wow, ini ada rasa tersendiri nih Kakak Sin. Boleh cerita sedikit ini bagaimana?
1: Jadi kayak gitu kan, pokoknya kita harus bersyukur.
0: Iya.
1: Pokoknya apa yang saya miliki kan di luar gaji, tapi akhirnya saya juga bisa.
0: Amin, iya, betul.
1: Saya bisa terjun di UMKM. Jadi apa yang saya miliki itu semua karena Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Jadi setiap kali saya mau goreng itu salah satu langkah dari Tuhan, berkati saya punya usaha ini.
0: Amin.
1: Berkati setiap orang yang beli.
0: Amin.
1: Jadi itu bukan saya berdoa. Jadi dengan doa itu, itu Kak, itu yang bikin iman
0: kekuatan
1: kita.
0: Doa
1: ya,
0: itu
1: kekuatan
0: ya.
1: Kekuatan doa itu yang bikin kita punya jualan itu tidak berhenti sampai situ. Puji Tuhan sudah mau 4 tahun.
0: Luar biasa. Penyertaan Tuhan itu tetap ada itu terus ini.
1: Ya. Walaupun kadang persaingan banyak ya.
0: Betul.
1: Tapi tetap kan dia keluar jalan.
0: Iya.
1: Kemarin saya kasih masuk hampir 40 bungkus, tadi pas sama beli sisa 8.
0: Wow, laris manis sih.
1: Kadang dilihat stok banyak, tapi tiba-tiba lagi langsung sudah berkurang.
0: Sudah habis.
1: Karena ada yang beli untuk oleh-oleh, karena kadang tuh ada yang chat di grup. Ada kan cakar-cakar yang baru, kadang kalau saya bikin baru bawa ke toko, saya suka di grup UMKM, saya bilang ini stok baru ya di Orchid. Oh syukurlah, saya mau beli untuk oleh-oleh. Tapi yang beli di saya aja lebih murah, tapi tidak mau, mereka langsung mau ke toko, saya bilang sudah tidak apa-apa.

0: Oke, ini kekuatan doa menyatakan ya, mujizat ya untuk usaha itu, berarti bahwa seperti Kak Kastin mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu itu penting sekali. Mendoakan usaha kita, mendoakan konsumen itu penting ya.
1: Mendoakan penting sekali juga. Terus kalau kita titip di toko itu,
0: mendoakan tempat kan, itu.
1: Firman bilang berdoa untuk apa, kesejahteraan kota di mana kamu berada.
0: Amin, kan? Amin, amin, amin.
1: Jadi di mana toko yang saya taruh itu, saya berdoa untuk dia punya bos, dia punya karyawan.
0: Wow.
1: Dia punya untuk pembeli, terus mau pembeli ya Tuhan kasih berkat lebih. Saya bilang Tuhan titip mereka punya berkat lebih. Mungkin mereka bisa sempat berkat lebih itu mereka beli cakar-cakar, beli kombucha, beli apa? Wajib jago gitu Kak.
0: Iya. Jadi luar biasa.
1: Jadi di macam kita bilang macam berkat kita, di situ ada berkat orang lain.
0: Ada berkat orang lain juga.
1: Sudah Kak.
0: Wow.
1: Jadi kalau saya lihat macam orang punya produk-produk, saya beli karena saya pikir mungkin itu dia proyek yang ada di saya.
0: Oke. Jadi mendoakan usaha, mendoakan pembeli, bahkan mendoakan tempat di mana kita menitipkan bahan kita itu
1: harus.
0: Kakak sih ini beda nih dari yang lain ya. Bukan memikirkan diri sendiri, tapi berdoa untuk orang lain. Itu perintah Tuhan dan itu sedang dijalankan. Terima kasih. Secara nyata bahwa produk ini tetap laris manis dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang didoakan pasti ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Kakak Sin sudah bergabung untuk bersama Prompat di edisi siang hari ini dalam obrolan para-para UMKM. Sekali lagi buat Kakak Yosina Laisina SPD GR selaku owner NEPA, terima kasih sudah hadir dengan 4 produk yang tentunya akan memberkati banyak orang. Kita berdoa bersama-sama kiranya produk ini boleh menjadi berkat buat banyak orang, terutama juga menjadi berkat buat Kakak Sin dan keluarga. Juga buat yang punya nama ini ya, buat Oma. Semoga Tuhan menjaga dan melindungi sekali. Terima kasih untuk Kakak Sin dan teman-teman. 3 poin penting, saya mau ucap kembali 3 kalimat ajaibnya Kakak Sin ini. Berdoa, beriman, dan eksekusi. Langsung bergerak, itu penting sekali. Dan jangan lupa berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Berdoa untuk produk kita, berdoa untuk usaha kita, berdoa untuk konsumen, dan berdoa untuk relasi kita. Itu penting sekali. Sekali lagi terima kasih Kakak sudah hadir. Tuhan memberkati, sukses selalu dalam usahanya, semakin memberkati banyak orang lewat usaha ini.
1: Kata lagi Kak,
0: silakan.
1: Usaha UMKM tidak buat kita kaya, tapi itu mencukupkan segala kebutuhan.
0: Amin.
1: Gitu, jadi jangan kita berpikir, oh saya terjun UMKM sama jadi kaya. Banyak-banyak tidak perlu, intinya Tuhan cukupkan segala
0: kebutuhan.
1: Jadi, puji Tuhan dengan begini semua tercukupi. Kan?
0: Amin.
1: Tidak pernah kekurangan.
0: Amin.
1: Karena
0: amin.
1: Ada
0: sumber
1: berkat dari atas.
0: Amin. Kan? Luar biasa.
1: Itu betul sekali. Motivasi untuk anak-anak muda.
0: Betul.
1: Sesuatu apapun jangan lupa Tuhan.
0: Amin. Baik, teman-teman sekali lagi dalam melakukan berbagai hal jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu, agar engkau memberkati banyak orang dan engkau juga jadi berkat, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Oke, terima kasih banyak Kakak Sin, terima kasih juga ganteng sudah hadir ya. Keren. Bantu mama di rumah toh? Bikin cakar-cakar toh? Gue memang nyonggogo sih, andalan gagah betul. Baik, pendengar sahabat budaya di mana saya hidung berada, itu tadi kita punya perbincangan bersama owner NEPA dengan 4 produk yang tentunya sudah ada di toko-toko Orchid atau juga toko Sayur Wosi, Istana Sayur Wosi, Istana Sayur dan Buah Wosi. Teman-teman yang mau menikmati cemilan cakar-cakar bisa dapat di situ, atau yang mau pesan tar labu, kemudian mau pesan wajik jagung, kombucha Papua, bisa langsung menghubungi owner NEPA melalui Facebook di
1: Tetelepta Laisina.
0: Tetelepta Laisina. Ada nomor kontak Kakak sih? Oke, teman-teman silakan dicatat nomor kontak dari owner NEPA, siapa tahu teman-teman mau pesan dan mesti coba. Kalau tidak coba akan rugi sekali. Silakan Kakak sih nomor kontaknya.
1: Nomor HP 08239948415.
0: Oke, sekali lagi Kakak Sin silakan.
1: 08239948415.
0: Oke, terima kasih banyak. Ya, Kakak Sin, Tuhan memberkati dan sahabat budaya di rumah bahkan di mana saya dong berada. Sekali lagi Lita mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman, sahabat budaya dong semua dalam obrolan para-para UMKM edisi hari ini.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan

atau juga yang sudah selesai menikmati makan siang, kemudian rehat sejenak sebelum kembali beraktivitas, atau yang masih stay di depan komputer masing-masing, di depan laptop masing-masing, atau masih bermanjalita di ruang kerja. Selamat siang dari Merdeka 8, Lita sampaikan untuk sahabat dengar, sahabat Bedadung semua. Selamat beraktivitas di edisi siang hari ini. Lita pilihkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana siang sahabat budaya yang masih tetap bersama kami di 96.7 MHz. Ada Joe Imbiri dengan Cewoy-Cewoy, juga ada John Mofu ya dengan Satu Rumah Manis dan Wanda Mofois yang hadir ke Dong Punya Ruang Dengar. Kita harapkan bisa memberikan suasana lebih santai ya, lebih relax, atau juga sembari untuk menemani perjalanan. Buat teman-teman supir Anggi yang masih tetap setia mendengarkan Prompat, selamat siang saja untuk kamu semuanya. Selamat mendengarkan program 4 dengan serangkaian lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan ke Dong Punya Ruang Dengar, bisa memberikan semangat dan perjalanan siang hari ini boleh berjalan dengan aman sampai tiba di tempat tujuan. Buat mama-mama yang ada di seputaran Pasar Ikan Sanggeng, ada Bunda Udin dan juga semua yang ada di Pasar Ikan Sanggeng, teman-teman sahabat budaya yang mungkin tidak sempat kita sebutkan di edisi siang hari ini, selamat siang saja untuk kamu semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kamu semua. Oke, Lita hadirkan ke Dong Punya Ruang Dengar 3 pilihan lagu yang Lita spesialkan untuk menemani aktivitas sahabat budaya di edisi siang hari ini.

Rotale. Oke. Debbie Sawin, halo, selamat siang. Selamat beraktivitas. Kakak Cepa juga selamat siang saja untuk orang semuanya. Ada Rich Power dan ada Mama Kone dan Bapak Kone di Maripis. Selamat siang. Ada Mama Mika Nelwan, ada Bunda Joyce, ada Mama Kori Rantoknam, Kori Kubiari, Bung Wem Kubiari, Bung Cok Noya. Juga ada Bapak Mandoen di seputaran Pasir Ido. Teman-teman sahabat budaya di siang hari ini yang masih terus bersama Lita di 96.7 MHz juga selamat siang. Terima kasih buat Rich Power 69 ya, selamat siang dari mereka 68. Juga sahabat dengar sahabat budaya yang masih mendengarkan siaran perempat RR Manokwari, Lita ucapkan selamat siang saja buat kamu semua. Mudah-mudahan kamu semua diberkati oleh Tuhan dan tetap semangat. Kita lanjut 3 nomor manis berikut yang susah siapkan untuk kamu semua, menemani kamu punya suasana aktivitas siang atau juga lebih santai di edisi siang hari ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: sampahku, tanggung jawabku.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Swarabudaya Manokwari.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
7: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
6: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
7: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
6: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
7: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
6: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
7: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantu.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: kita apa, Ceh?
1: RRI digital saja toh.
0: Sesekali jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
6: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
7: Siap, Pak.
6: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.

0: Nah tu Mas Titis. Nah, ayah kagak ikut, ayah kagak ikut ikutan. Ayah kagak ikut ikutan.
1: Kadang-kadang tu begitu deh. Kalau teman-teman tu cepat-cepat kita jalan tu.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
1: Udah kucatat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
1: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
1: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
2: macopat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
1: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
1: Yang kedua? Itu aja deh, mau nopo.
0: Oh itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
1: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
2: Oke, monggo silakan Pak Babang.
3: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
3: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni yang ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya, terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Gitu. Jadi ini sebuah lagu, ya kapan kita mau melakukannya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu ada. Yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangi Mas Titis tadi?
4: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam macopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
3: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja macopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Yeah. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi ya. Jadi ini adalah media. Macapat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
4: Siklus kehidupan ya Pak.
3: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo, ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya macopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Hidung Sundayana ya, misalnya. Iya, hidung-hidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya.

nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nene mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar yeah. Nada tadi ya. Do do kita rendahkan aja biar makin rendah biar enak nembangnya. Do do re mi sol la do, do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini. Yogyaniro kang po

0: Jepang mah. Itu.
1: Ya tinggi banget ya Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Nah, unsur Tionghoa, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Lo misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai entai misalnya. Itu
1: hampir sama ya Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis.
0: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. 3 misalnya

0: kata kalau ada yang mau ditanyakan monggo tetap mau copat Semarangan ya.
1: Oke, di sana sudah adakah?
0: Belum ada kok.
1: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Oke, siap, silahkan.
1: Oh udah, oh ya,

0: Ibu Umi, baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
1: Iya, jadi gending-gending Semarang kan memang ada, Bu. Dari Ibu Umi ya, gending-gending Semarangan itu, tapi gending-gending karawitan yang Kediri Semarangan itu tanpa vokal.
0: Oh, tanpa vokal ya?
1: Tanpa vokal, oh, jadi ada okay. Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah Ojo Dibleroi dan lain-lain itu termasuk Semarang? Itu umum kalau itu ya, yeah, itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Nato Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya, tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Nato Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan Mocopat Semarangan, Mocopat Semarang ya. Tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang, yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Nato Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis karawitan, itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
0: Oke.
1: Okay. Bowo itu mengawali, mengawali sebuah gending, gitu ya itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Ojo

0: Ένα.
1: Είναι. Το έχει δώρο για.
2: Σαν πε ωραία, μα ένα πα.
1: Itu oleh Narto Sabdo digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Narto Sabdo sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
0: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya lima tembang yang tua itu ya.
0: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
0: Pocong.
1: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang Mocopat bergaya Semarang ya.
0: Bikin sendiri ya, Pak.
1: Bikin sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
0: Iya, betul.
1: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
0: Apalagi BPJP ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
1: Harus begitu.
0: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi Mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
1: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
0: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Pak.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi Mocopat sendiri.
0: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang ini.
1: Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorodono. Asmorodono yang mana? Asmorodono Banyumasan apa Asmorodono Semarangan? Apakah Asmorodono lari itu loh.
2: Gitu. Ya, oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
0: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
0: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu, Pak, penggunaannya?
1: Iya, wah, kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
0: Semakin banyak ya, Pak.
1: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya.
0: Betul.
1: Nah, itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
0: Semarangan
1: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
0: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak.
2: Okay.
0: Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu

0: tumpah semuanya di kota Semarang.
1: Betul, gitu. Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya. Iya. Iya benar.
1: Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
1: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak. Sama.
2: Oh, tuh kan.
0: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau
1: bukan? Itu musik ya.
0: Musik ya, Pak ya.
1: Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan
1: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, okay. Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Sembarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Sembarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya, jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
0: Itu melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
1: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
1: Jadi pakai keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
1: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya bersenandung, akhirnya lahirlah Mocopat-Mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
1: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
0: Ini semua agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
0: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
0: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang Mocopat Semarangan. Silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tentang Mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun Mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
1: Betul.
2: Oke.
1: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya, Mas Itis. Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu Mocopat itu seperti itu. Nah itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
0: Itu bawanya gambu ya Pak?
1: Iya saya buatkan ya. Sekar gambu peng satu Kang Cinator, waduh seterusnya.
0: Jadi kan ya Pak Bambang enak kok.
2: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
0: Ketika aja mau coba Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04-510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24-928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
0: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
0: Tapi mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Babang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
0: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan, gitu loh. Ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum. Tapi lombanya sudah ada, untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin, sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
0: Kan tergolong tinggi ya Pak nadanya, kalau anak-anak apakah nyampe itu Pak?
1: Uniknya kalau mocopat kan gini Mas, kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Nah,
1: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau sama iringannya.
2: Ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang, silakan.
1: Oke, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa, karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
0: Amin, amin Pak Nova juga.
2: Iya, untuk Semarang salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
0: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
0: Oke. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SS. SMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

0: dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Pok baca tiap harinya.
1: Siapakah?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Okay, 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari masih terus mengudara dari kawasan Merdeka 68 untuk pendengar yang ada di seputaran kota Manokwari, bahkan di mana saja orang berada. Lagu-lagu hiburan juga masih akan kita hadirkan untuk menemani dong punya suasana kebahagiaan. Sudah sementara menikmati berbagai aktivitas sore hari ya. Mungkin teman-teman yang memilih untuk berolahraga, cuacanya cukup bagus ya buat teman-teman semuanya, bisa berolahraga sejenak, namun jangan terlalu sampai forsil ya, karena cuaca kita saat ini sangat mempengaruhi juga kondisi kesehatan kita. Teman-teman boleh berolahraga, namun jangan terlalu forsil supaya cairan di dalam tubuh juga tetap terjaga dengan baik. Jangan lupa setelah berolahraga, konsumsi air putih atau minum air putih sebanyak-banyaknya ya, supaya mengembalikan ion tubuh, stamina, dan juga mengkonsumsi makanan serta buah-buahan yang bergizi. Oke teman-teman, di aktivitas sore hari ini Lita masih hadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk sahabat budaya dong semua.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi.

0: ada musola.
1: Males ah, nanti aja, lagi bete.
0: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah hadir melengkapi bayangan Anda usai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Anda masih tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Pendengar, kita jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan warta berita daerah edisi Kamis 13 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Yuki Kubiari. Kami awali informasi pertama untuk Anda. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan secara resmi membuka pameran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajang ini menjadi momentum strategis untuk mendorong produk-produk lokal unggulan

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat

01 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras,

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

daya saing. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka! Pancasila.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempat.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda.

0: waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian

0: Ya, dengar positif bersama kami di program 4 ya. Ya. 20:13 menit ya. Baik dari Asia Timur, kita membahas terus sudut pandang di program 4 dan selingkuh Indonesia. Sahabat budaya di mana pun Anda berada. Kami masih terus menemani dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami di program 4 dan selingkuh Indonesia. Sahabat budaya di mana pun berada masih terus menemani ya untuk pendengar di mana saja berada.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air.

air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami

0: வரமுடைய மனப்பாறை.
1: Bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
2: Iya, Ninai. Aku cium juga. Bau apa ya?
1: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
2: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang enggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti enggak bikin bau gini.
3: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
4: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
5: Maafkan saya tidak sengaja.
6: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
4: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
6: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
5: Aku kenapa, Rin?
6: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan bayi.

0: banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantu.
0: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang, karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
7: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
6: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
7: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
6: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
7: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
6: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
7: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
8: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Iya, biasanya kan semua kami di pukul 10 ya lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam, selamat bertugas di malam hari ini maupun setia untuk mendengar di program 4 ya 96.7 MHz dari studio bertugas bersama saya Lexi Kebiari dengan rekan-rekan penyiar lainnya maupun bertugas di malam hari ini. Selamat beristirahat dan juga menemani di pukul 3 nanti dengan suasana istirahat atau pendengar dimanapun Anda berada. Edisi malam hari ini masih terus setia bersama kami di program 4 dan Selik Indonesia kali ini.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih.

Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sujual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi, oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini

0: Susah semua ini.
1: Lagu nan sendu dan syair yang menawan mengalun.
0: Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
2: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
3: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
2: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
1: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa yang asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu. Terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
3: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
2: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.

0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
2: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
4: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

Kelangkaan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari khas tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.
1: Saya cuma mobil.

Saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, terdengar yang malam ini, maka selain tugas kami melanggarkan siaran pada hari ini, tanggal 13 Agustus, waktu bulan 8, 2026, kami memohon undur diri ruang dengar Anda dengan satu harapan besok jam 4:55 menit atau waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda pemancar FM pada 96,7 MHz dari studio yang bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan rekan operator Alan. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai

atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedjodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni, resmi menjadi Hari Libur Nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: telur ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, kami cukupkan serangkaian lagu-lagu sementara untuk Anda. Kita ikuti Warta Berita Daerah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar, warta berita selengkapnya bersama saya Yulita Gray. Pendengar, persiapan pasukan Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Papua Barat untuk upacara HUT RI ke-81 terus dimatangkan hingga saat ini. Pencapaian latihan telah mencapai sekitar 85%. Pelatih Paskibraka dari Kodam Sersan 1 Hendrigo mengatakan latihan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat BPMP hingga pemusatan latihan di kantor gubernur Papua Barat. Menurutnya target latihan 100% ditargetkan tercapai saat pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus mendatang. Latihan rutin dilaksanakan 2 sesi setiap hari. Sesi pagi berlangsung pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Timur dengan agenda pengibaran dan penurunan bendera. Sementara sesi siang atau sesi kedua berlangsung dari pukul 14 sampai dengan pukul 17.

0: Untuk paskibraka saat ini pencapaian latihan yang semenjak kita sudah dari BPMP sampai di pemusatan di kantor gubernur sini sudah mencapai 85%. Yang jelas itu 100%-nya nanti pada di hari H-nya itu. Ya. Untuk itu latihan tetap kita terus jalankan sesuai dengan standar kepelatihan kita seperti itu.
1: Mereka ada intens per hari ini latihan berapa kali?
0: Latihan untuk yang kita laksanakan di kantor gubernur ini, mereka latihannya dari pagi itu kita mulai, sebenarnya mulai itu jam 8 sudah mulai latihan. Cuma kalau untuk seperti hari ini kita diundur karena setelah apel baru kita mulai latihan, yaitu dua kali, satu kali pengibaran, satu kali penurunan antara waktu dari jam 8 sampai sampai jam 11. Itu satu kali pengibaran, satu kali penurunan. Kemudian dilanjutkan nanti jam 2, satu kali pengibaran sampai satu kali penurunannya sampai jam 5. Kendalanya sementara ini karena baru bergabung pasukan 45. Kita sudah berjalan di BPMP mematok segala tempat putaran ataupun nanti pada saat buka formasi. Nah, dengan masuknya 45 ini tentunya kita harus menyesuaikan lagi. Nah, yang jelas yang menyesuaikan ya pasukan 45 harus menyesuaikan dengan adik-adik kita yang sudah melaksanakan latihan pertama. Jadi kendalanya sementara ini masih belum terlalu kompak sekali. Makanya kita harus setiap kali melaksanakan itu bagaimana caranya untuk bisa tetap mereka konsisten untuk melaksanakan.
2: Pasukan 45 melibatkan personil dari Kodam, Angkatan Laut, Brimob, serta unsur Angkatan Udara. Sementara penjaga tiang bendera terdiri dari 4 personil, yakni perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan 1 personil Brimob. Untuk petugas pembawa baki, penggerak bendera, dan pembentang bendera, nama-nama yang bertugas pada sesi pagi maupun sore telah ditentukan. Dengan waktu latihan yang semakin terbatas, tim pelatih terus memperkuat kedisiplinan, ketepatan gerakan, serta kekompakan seluruh anggota agar pelaksanaan pengibaran dan penurunan sang merah putih pada HUT 81 RI dapat berlangsung tertib dan sempurna. Sambut budaya pemerintah Kabupaten Manokwari bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat melaksanakan ziarah untuk mengenang jasa para pahlawan yang dilaksanakan pada Kamis 13 Agustus 2026. Ziarah tersebut dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Sanggeng Manokwari dan dilanjutkan dengan ziarah laut di Dermaga Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari. Bupati Manokwari Herm Sindo mengatakan kegiatan siaran menjadi momentum untuk mendoakan sekaligus mengenang kembali jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Menurut Hermus, siaran juga bertujuan menanamkan nilai-nilai kejuangan dan patriotisme kepada seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Manokwari. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab melalui tugas dan fungsi masing-masing serta terus memberikan kontribusi terbaik dari pembangunan daerah.
3: Kita ingin menanamkan nilai-nilai kejuangan dan juga patriotisme dari para pahlawan dalam kehidupan hidup berbangsa dan bernegara, khususnya ya seluruh ya stakeholder pembangunan di Kabupaten Manokwari, untuk terus ya merawat bangsa dan negara yang menjadi legasi dari para pendahulu atau para pahlawan kita, karena negara ini tentu dihadirkan untuk mensejahterakan seluruh anak-anak bangsa.
2: Bupati Manokwari Herm Sindo juga menekankan pentingnya menjaga komitmen kebangsaan, integrasi, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus dan diwujudkan melalui pembangunan yang memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat terus memperkuat pemahaman generasi muda tentang peran dan tugas lembaga negara. Edukasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Go to School di SMA Negeri 1 Manokwari pada hari Kamis kemarin 13 Agustus 2026. Kepala Subagian

0: dan Humas Hukum dan Tata Usaha BPKRI Perwakilan Papua Barat, Venska Nurue, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program BPK untuk memperkenalkan lembaga tersebut kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, kegiatan Go to School dan Go to Campus kembali dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan akuntabilitas yang dicanangkan BPK, dan ia juga menjelaskan untuk tahap awal BPK Papua Barat menargetkan satu sekolah dan satu kampus. Selanjutnya pada triwulan keempat, kegiatan serupa akan kembali menyasar satu sekolah dan satu kampus.
1: Sesuai dengan tema yang ada, yaitu bahwa kami memperkenalkan BPK kepada masyarakat. Salah satunya adalah dari pihak sekolah, nanti akan kami juga lakukan di pihak kampus dan sebagainya. Jadi ini bagian dari salah satu program yang ada di BPK secara keseluruhan. Jadi kami mau memberikan satu pemahaman yang lebih baik kepada terutama generasi muda, untuk mungkin suatu saat nanti ketika jadi pemeriksa dia sudah tahu bahwa BPK ini seperti apa.
0: Venska berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas BPK, terlebih masih ada anggapan di masyarakat yang menyamakan BPK dengan aparat penegak hukum. Ia menambahkan melalui kegiatan tersebut generasi muda diharapkan dapat memahami bahwa BPK memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga pemahaman tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat luas. Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan HUT Provinsi Papua Barat ke-27. Kegiatan yang dipusatkan di Kampung Susweni pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dengan Dinas Sosial Papua Barat sebagai koordinator seksi bakti sosial. Kegiatan juga melibatkan Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, serta RSUD Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lasarus Indo, kepada RRI mengatakan bakti sosial menjadi momentum bagi pemerintah untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat sekaligus mempererat hubungan kedua pihak. Salah satu kegiatan utama merupakan pembagian 2.000 bibit tanaman hasil sinergi Dinas Kehutanan dan Dinas Sosial Papua Barat. Sebanyak 1.000 bibit telah disalurkan pada 7 Agustus di Lampu Merah Haji Bau, sementara 1.000 bibit lainnya disalurkan di Kampung Susweni.
2: Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan ulang tahun provinsi yang ke-27. Maka ada panitia yang terbentuk, lalu ada seksi bakti sosial. Oleh karena itu, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat bersinergi dengan Dinas Sosial, di mana kita membagi bibit. Ada 2.000 bibit tanaman. 1.000 bibit sudah tersalur, dan hari ini akan kita salurkan 1.000 bibit tanaman lagi. Dengan bantuan sembako kepada 50 orang yang terkena stunting dan 50 orang balita yang terkena stunting, itu akan dilakukan oleh Bapak Gubernur di tempat ini.
0: Bakti sosial juga diisi dengan kegiatan pembersihan lingkungan termasuk kawasan kantor Gubernur Papua Barat, serta berbagai perlombaan dan pemberian hadiah kepada masyarakat. Lasarus Indo menjelaskan pemilihan distrik Susweni sebagai lokasi utama karena kawasan tersebut dinilai strategis dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
2: Kemudian bakti sosial juga kami lakukan pekerjaan-pekerjaan bakti sosial, baik itu di TMP, di lingkungan kantor gubernur, Provinsi Papua Barat, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan lomba, itu juga ada lakukan kegiatan seperti itu. Dan ini kegiatan bakti sosial ini kepada kami sudah, kegiatan sudah membudaya, dan kami sudah sering melaksanakan sejak provinsi ini ada sejak tahun 2023. Kami sebagai koordinator bakti sosial sudah sejak tahun 2023 sampai dengan hari ini masih ada kita lakukan kegiatan seperti ini.
0: Lazarus Sindo menambahkan, kegiatan bakti sosial tersebut telah menjadi tradisi yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2023 hingga 2026. Pemerintah berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan kebersamaan dengan masyarakat. Sahabat budaya, persaingan bisnis bakery yang semakin berkembang di Manokwari mendorong pelaku usaha untuk tidak mengikuti tren tetapi juga mempertahankan karakter produk strategis tersebut. Diterapkan UMKM Cozy Combos untuk menjaga daya tarik produknya khususnya di tengah meningkatnya minat generasi muda terhadap kuliner kekinian. Pemilik UMKM Cozy Crumbs, Jeso Pakua, mengatakan resep asli menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas produk. Menurutnya, tren kuliner dapat berubah dengan cepat sehingga pelaku usaha perlu memiliki ciri khas yang membuat produk tetap berkesan bagi konsumen.
3: Kalau di Cozy Crumbs, kita bukan cuma ngikutin tren, tapi kita juga mempertahankan resep asli. Jadi, kita mau setiap produk yang dihasilkan itu adalah produk yang membawa kesan. Karena kalau cuma ngomongin tren, tren itu bisa habis. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang orientalnya, keasliannya, itu akan bertahan lama. Kalau untuk tren sendiri, saya melihatnya sekarang orang-orang itu semakin lama semakin konsumtif ya di Manokwari. Karena dulu orang-orang masyarakat Manokwari itu tidak terlalu konsumtif, tapi makin kesini makin konsumtif dan makin ingin mendapatkan produk-produk yang sebelumnya belum pernah ada di Manokwari. Dan itu sangat berdampak bagi Cozy Crumbs sendiri, karena akhirnya produk kita bisa berkembang dan menghasilkan inovasi-inovasi produk baru, dan ternyata puji Tuhannya diterima dengan baik. Karena ya itu yang tadi saya bilang, bahwa masyarakat Manokwari sekarang jauh lebih konsumtif dan lebih aware terhadap tren saat ini.
0: Alma Jeso Pakua menambahkan, inovasi menu tetap dilakukan untuk mengikuti perkembangan selera konsumen, namun tidak menghilangkan cita rasa yang menjadi karakter Cozy Crumbs. Alma menilai produk yang hanya mengandalkan tren berisiko kehilangan peminat, tetapi ketika tren tersebut berakhir, sementara keaslian rasa dapat menjadi alasan pelanggan untuk kembali membeli produk. Alma berharap Cozy Crumbs dapat terus berkembang dengan produk lokal Manokwari memiliki daya saing di tengah pertumbuhan industri bakery. Sahabat budaya, kemudahan akses layanan terus didorong PT Taspen untuk menjangkau peserta termasuk pensiun yang tinggal jauh dari pusat kota. Digitalisasi dimanfaatkan untuk mempermudah peserta mengakses informasi dan layanan terkait pensiun tanpa harus selalu datang langsung ke perbankan. Kepala PT Taspen Kantor Cabang Manokwari, Dimas Aldi Saifuddin, mengatakan pihaknya menyediakan aplikasi Andal by Taspen yang dapat digunakan peserta untuk mengetahui informasi manfaat kepesertaan serta estimasi hingga hak pensiun.
4: Kalau dari Taspen kita ada aplikasi namanya Andal by Taspen, Andal by Taspen. Ya, jadi di situ nanti bisa mengakses haknya waktu pensiun itu dapatnya berapa, estimasinya ada. Kemudian untuk bapak ibu pensiun itu kan mungkin selama ini kan ke bank untuk ambil uang. Nah, kita di Andal itu difasilitasi, kita bisa absen melalui Andal. Jadi nanti mengambil haknya melalui sudah bisa, setelah absen itu sudah bisa mengambil haknya seperti itu. Jadi nggak perlu ke bank lagi. Jadi sebenarnya secara teknologi pun yang bapak ibu yang tinggal di jauh dari kota bisa mengakses melalui Andal itu. Seperti itu. Jadi nanti juga absen itu juga tidak terbatas harus ke bank. Misalnya dari bank juga kita arahkan supaya bapak ibu ini tidak ada kos lagi untuk mengambil pensiun, seperti nanti orang banknya telepon langsung untuk nanti diketahui bapak ibunya masih berhak menerima, seperti itu.
0: Menurutnya aplikasi tersebut juga mendukung proses autentikasi bagi penerima pensiun sehingga peserta yang berada jauh dari pusat layanan dapat memperoleh kemudahan. Selain layanan digital, PT Taspen Cabang Manokwari memiliki 14 mitra bayar yang membantu menjangkau peserta di berbagai wilayah kabupaten. Dimas berharap peserta dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan tetap mengutamakan keamanan informasi. Peserta diimbau memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi Taspen agar tidak mudah terpengaruh melalui informasi palsu maupun tautan mencurigakan yang berpotensi merugikan. Berita selanjutnya, sahabat budaya, keterbatasan lahan dinilai bukan menjadi alasan bagi masyarakat untuk untuk mengabaikan tanaman kehutanan. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Angkota, menyebut sistem agroforestry dapat menjadi solusi dengan menggabungkan tanaman kehutanan, tanaman buah, dan komoditas pertanian dalam satu kawasan sehingga fungsi ekologis tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Menurut Jeffrey, masyarakat dapat menanam pohon kehutanan sebagai tegakan utama, kemudian memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk menanam jagung, cabai, umbi-umbian, maupun tanaman buah.

0: Keterbatasan lahan dinilai bukan menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengabaikan tanaman kehutanan. Kepala Balai Pemenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Anggota, menyebut sistem agroforestry dapat menjadi solusi dengan menggabungkan tanaman kehutanan, tanaman buah, dan komoditas pertanian dalam satu kawasan, sehingga fungsi ekologis tetap terjaga, sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Menurut Jeffrey, masyarakat dapat menanam pohon kehutanan sebagai tegakan utama, kemudian memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk menanam jagung, cabai, ubi-ubian, maupun tanaman buah.
1: Jadi itu memang lebih condong kepada masyarakat yang mempunyai lahan usaha, supaya didampingkan dalam bentuk mungkin bisa, sudah mungkin pernah mendengarkan sistem agroforestry, yaitu dipadukan antara tanaman kehutanan, tanaman jangka pendek, tanaman buah. Di atas, di bawah tegakan tanaman kehutanan, ada tanaman buah, ada ditanam jagung, ada ditanam cabai atau rica, begitu, ubi-ubian. Jadi itu sistem agroforestry. Dalam satu hamparan lahan, ada usaha, ada penanaman jenis-jenis yang lain. Bisa dibuat budidaya ikan, tambak, begitu. Itu menjadi agroforestry, agrofishery, itu atau padukan antara kehutanan dengan perikanan.
0: Sementara itu, warga Manokwari, Papua Barat, Jelia, menilai agroforestry dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang selama ini lebih mengutamakan tanaman dengan masa panen cepat. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat tetap memperoleh hasil ekonomi tanpa mengesampingkan keberadaan tanaman kehutanan.
2: Selama ini kami memang lebih memilih tanaman yang lebih cepat menghasilkan seperti tanaman pangan atau buah, karena hasilnya bisa langsung membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi dengan adanya sistem agroforestry, menurut saya ini bisa menjadi jalan tengah yang cukup baik. Dalam satu lahan, kami bisa tetap menanam tanaman kehutanan untuk menjaga lingkungan sekaligus menanam tanaman buah, jagung, cabai, atau tanaman pangan lainnya yang bisa menghasilkan hasil yang ekonomis. Jadi, kami tidak hanya mendapatkan manfaat untuk sekarang, tetapi juga menyiapkan untuk lingkungan yang lebih baik dalam waktu jangka panjang. Kalau pemerintah terus memberikan pendampingan mulai dari penyediaan bibit, cara penanaman, sampai pemeliharaan, saya yakin masyarakat pasti akan semakin tertarik menerapkan agroforestry di lahan mereka.
0: Penerapan agroforestry diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya pelestarian hutan, sehingga lahan tetap produktif sekaligus mampu menjaga lingkungan Papua Barat secara berkelanjutan. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sambut budaya PKKMB UNKRI tahun 2026 dilaksanakan di kampus UNKRI Manokwari. Laporan selengkapnya bersama Pati Elwarin.
4: Pendengar, Universitas Caritas Indonesia, UNKRI membuka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027 pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula UNKRI tersebut diikuti mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti PKKMB dengan mengusung tema berkarakter dalam kasih, unggul dalam prestasi, berdampak bagi negeri. Ketua Panitia PKKMB 2026 UNKRI, Dr. Welem Hendra Balubun mengatakan, PKKMB menjadi momentum awal bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan pendidikan tinggi. Menurutnya, kegiatan tersebut diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki karakter, integritas, semangat belajar, kepedulian sosial, serta kesiapan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
5: Pelaksanaan PKKMB dimaksudkan untuk memberikan pembekalan awal kepada mahasiswa baru mengenai kehidupan akademik, kemahasiswaan, budaya kampus, serta berbagai aspek yang mendukung keberhasilan mereka selama menempuh pendidikan di Universitas Caritas Indonesia. Adapun tujuan kegiatan meliputi memperkenalkan lingkungan dan budaya akademik Universitas Caritas Indonesia, membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan kehidupan perguruan tinggi, perkenalkan sistem pendidikan tinggi dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan cinta tanah air, membangun karakter, etika, integritas, dan tanggung jawab mahasiswa, memperkenalkan organisasi dan kegiatan mahasiswa, tujuh meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi perkembangan teknologi dan era digital, memperkenalkan penggunaan artificial intelligence atau AI secara bijak dan beretika, memberikan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dan membangun semangat mahasiswa untuk menjadi insan yang unggul serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
4: Ia menjelaskan, rangkaian PKKMB berlangsung selama 3 hari, mulai Kamis hingga Sabtu 15 Agustus 2026. Acara penutupan dijadwalkan pada 18 Agustus 2026 di Pantai Kalitami Mandopi. Materi yang diberikan mencakup pengenalan lingkungan kampus, kehidupan akademik dan kemahasiswaan, pengembangan karakter, Pancasila, kebangsaan, pencegahan kekerasan, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI secara bijak. Ia menyebutkan peserta PKKMB berasal dari 3 fakultas dengan total sekitar 237 mahasiswa, terdiri atas Fakultas Hukum 85 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 109 orang, serta Fakultas Sains dan Teknologi 43 orang. Selain mahasiswa baru, kegiatan itu juga diikuti mahasiswa lama yang belum mengikuti PKKMB sebagai bagian dari pemenuhan pengenalan kehidupan kampus. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama UNKRI, Dr. Insinyur Kaleb Yohan Karobaba menegaskan, mahasiswa harus memanfaatkan masa PKKMB untuk memahami cara belajar efektif dan kehidupan akademik di perguruan tinggi. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar menjaga perilaku selama menjalani pendidikan di lingkungan kampus.
6: Di dalam pengenalan kampus ini akan dikasih tahu bagaimana cara Anda belajar yang efektif, efisien. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang sarjana yang baik? Bagaimana Anda mendapat pengakuan sebagai mahasiswa? Setelah nanti keluar dari sini, sudah jadi sarjana, jadi alumni, itu seperti apa? Waktunya cuma 3 hari, tapi itu sangat penting untuk Anda perhatikan dengan baik kalau mau menjadi mahasiswa di sini. Yang terakhir, tidak banyak, pendek saja. Yang terakhir, saya sudah kemarin sore sudah sampaikan dalam ruangan ini. Saya yang bertanggung jawab untuk urusan mahasiswa sebagai Wakil Rektor 3, tanggung jawab saya adalah mahasiswa. Saya tidak ingin ketemu dengan pemabuk. 246 orang kurang lebih ini, jangan coba-coba. Apakah mahasiswa

0: Kabupaten Teluk Bintuni menggelar berbagai lomba memeriahkan HUT RI ke-81. Laporan selengkapnya bersama Dina Rianti.
1: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mulai menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pelepasan balon udara oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibui, yang dilaksanakan sejak Senin 13 Agustus lalu. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya adalah panahan, lari jarak jauh dan jarak dekat, gerak jalan, inovasi daerah, kebersihan kampung, panjat pinang, hingga karnaval budaya. Kegiatan ini dilaksanakan hanya dalam sepekan hingga 17 Agustus mendatang. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengapresiasi semangat masyarakat yang selalu ikut serta dalam berbagai kegiatan dan perlombaan. Ia berharap penyelenggaraan lomba ini harus menjadi ruang untuk membangun sportivitas, kreativitas, gotong royong, serta menambahkan kebanggaan terhadap kekayaan budaya daerah yang dimiliki.
2: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyelenggarakan beragam lomba dan kegiatan untuk memperkuat persatuan dan mengisi kemerdekaan melalui kegiatan. Ada panahan, lari gerak jalan, kemudian inovasi daerah, kebersihan kampung, ada panjat pinang, dan juga ada karya budaya. Penyelenggaraan lomba-lomba ini bukan tanpa maksud, tapi harus menjadi ruang untuk membangun sportivitas, kreativitas, gotong royong, serta kebanggaan terhadap kekayaan budaya daerah kita.
1: Sementara itu, salah satu perwakilan dari masyarakat, Yunita Kambia, mengaku senang telah menjadi bagian dalam kegiatan perlombaan menjelang 17 Agustus 2026. Ia berharap di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia akan semakin baik dan menginginkan harapan untuk Kabupaten Teluk Bintuni yang semakin serasi, sehat, energik, religius, amdal, smart, dan inovatif.
3: Semoga negara menjadi yang terbaik, negara yang makin maju.
4: Mungkin adakah saran masukan untuk pemerintah?
3: Makin mengembangkan bakat-bakat ke publik. Soalnya kak, macam apa kegiatan macam hari HUT begini, kegiatannya kenapa harus pas hamin satu minggu begitu baru kegiatan dimunculkan, kenapa tidak dari minggu.
1: Dengan mengusung semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Teluk Bintuni diharapkan menjadi wadah mempererat kebersamaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi dan salam budaya.
5: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: See you.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu